0: lagi kibaran jalur gemilang. Jalur gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu jalur gemilang.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: Baru saja bebor orang merusi peran luka sudah bersama dengan Melly Goslow.
5: Ya, Melly Goslow dengan lagunya iaitu
4: Lelaki Idaman.
5: Dan juga Dibius Cinta.
4: Berduit bersama dengan Yusri. Okey, sebentar lagi 8.30. InsyaAllah kita akan bersama-sama rakan di Sabah FM, Keringai FM dan juga Sandakan FM.
5: Ya, menerusi diari sana sini. Jadi nantikan apakah yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita di stesen-stesen daerah.
4: Ya.
5: Dan juga jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita untuk pagi ini. Barang masa kamu zaman kecil yang masih kamu simpan sampai sekarang.
4: Kongsikan dengan kami di WhatsApp dan juga di Facebook. InsyaAllah kita akan bacakan komen-komen anda nanti. Walau di mana saja anda berada mendengarkan kami, terus setia bersama dengan Hiburan Segmen Rentak Pagi.

bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar.

0: Bongka, bongka, bongka, bongka. Kali ini kita kasih bongkar. Jangan patuh usaha dan bongka. Bongka, bongka, bongka, bongka. Selagi bernyawa kita bongka. Bongka, bongka, bongka, bongka, bongka, bongka. Kali ini kita kasih bongkar. Jangan patuh usaha dan bongka. Bongka, bongka, bongka, bongka. Selagi bernyawa kita bongka. Bongka, bongka.
1: Berkongsi acara ataupun program yang ada untuk hari ini 8 September 2026.
2: Ya, pagi ini kita bersama Kayum di Tau FM, Aida di Keningau FM dan juga Syaf di Sanakan FM. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam.
4: Yes. Selamat pagi.
2: Mana suaranya sekali lagi? Sihat ke semua ni? Macam mana? Okey ke?
3: Alhamdulillah sihat. Makin sihat.
2: Ya, biasalah kan sekarang ni cuaca tidak menentu dan jerebunya ni terutamanya di Kota Kinabalu. Kita mulakan Keningau dahulu perkongsiannya untuk dari sana sini. Aida, silakan.
4: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Baik, untuk perkongsian bahan dairi hari ini edisi 8 September 2026 di Keningau FM ada dua bahan dairi lah untuk pagi ini. Satu, sedang berlangsung ketika ini bengkel penataran KP 2027 Alam dan Manusia Pembelajaran Bersepadu Tahun 1 yang dianjurkan oleh PPD Keningau, berlangsung bermula hari ini sehingga 10 September 2026 tempat Idewan SJKC Yukong Keningau. Dan untuk bahan perkongsian yang kedua juga sedang berlangsung ketika ini mengenai dengan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan bagi peringkat prasekolah SK Pasir Putih. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan dari hari ini Keningau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawa FM. Silakan Kayum.
5: Baik, terima kasih Aida. Ada untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada satu catatan yang dikongsikan yang pada jam 8 pagi tadi telah berlangsung majlis pelancaran 100 unit kedai dan pencatatan projek komersil fasa 2 dan 3 oleh Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB. Dan majlis pelancaran ini telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji J. Haji Nor. Dan seterusnya pada pukul 1 tengah hari nanti Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan melakukan lawatan ke kilang pengekstrakan fitonutrient Kunak Lipids Senang Berhad, iaitu anak syarikat Sawit Kinabalu. Dan itu antara catatanlah dikongsikan dari Tau FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan seterusnya kita bersama dengan sahabat Syaf di Sadakan FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sanakan FM ada satu perkongsian untuk hari ini di mana kita ingin memaklumkan berkenaan dengan kempen derma darah yang dijalankan oleh Hospital Duchess of Kent Sandakan yang ingin memperlawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan untuk itu orang ramai bolehlah datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
2: Baik, terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk jari sana sini bermula pukul 8.30 minit pagi hari ini. Ketika ini, program pengantarabangsaan dan perkongsian ilmu antara SMK Inanam Kota Kinabalu Sabah dan Sekolah Menengah Nakajima Jepun tahun 2026 bertempat di Dewan Anur SMK Inanam Kota Kinabalu. Pukul 9 pagi nanti, seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam SCCA dan Bengkel Hala 7 penyelidikan SCCA disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jeniston bin Bangkuai, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah.
1: Okey, seterusnya 9.30 pagi berlangsungnya program Santunan Kasih Mutiara GRS Sabah, Anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS dan juga Majlis Haiti Mutiara GRS sempena Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salag, isteri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap Yang Dipertua Mutiara GRS. Dan pagi ini juga kita ada sembang ekspresi di Konti Sabah FM 11.30 minit pagi nanti berkenaan dengan pameran kerjaya My Pride Zon Sabah 2026 bersama dengan Tuan Tay Hock Soon, pengarah penjara negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Boleh dengar di Sabah FM dan juga saksikan secara langsung di media sosial Sabah FM Bagus Bah.
2: Betul. Dan itulah perkongsian pagi ini, empat perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih rakan-rakan kita pagi ini di Tau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, Syaf, Aida dan juga Kayum pagi ini atas perkongsian untuk diari sana sini.
1: Ya, terima kasih kembali. Baik, selamat meneruskan tugas semuanya. Jumpa besok.
3: Terima kasih. Bye.
4: Ya, terima kasih. Bye-bye.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Jemput Cinta bersama dengan Projector Band dan juga Jovita Paul. Baru saya memberikan anda selamat pagi, tuan-tuan, untuk sahabat pendengar semua. Cuaca baik alhamdulillah hari ini. InsyaAllah apapun selepas ini kita akan menyusul kita akan bersama-sama mendengarkan perkongsian Ingin Tahu Back dan juga Evolusi. Bila sebut dengan back dan evolusi ini, memang betul-betul apa ni, back ni bukan sekadar hanya back semata-mata, tetapi ianya telah pun mengalami satu proses evolusi yang asalnya kadang-kadang kita tengok hanya meletakkan barang, tetapi telah pun menjadi pelbagai multifunction punya back lah. Jadi itulah sebenarnya evolusi. Tapi apa agaknya nak dikongsikan menurut Ingin Tahu ni, jadi jom kita dengarkan Ingin Tahu Back dan juga Evolusi.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
2: Back. Ia merupakan satu alat ciptaan manusia yang sangat penting dalam kehidupan seharian kerana fungsinya sebagai wadah untuk membawa, menyimpan dan melindungi barang-barang. Fungsi asal beg kepada manusia adalah untuk memudahkan pergerakan dengan membawa keperluan asas seperti makanan, air, alat dan barang peribadi. Pada zaman awal tamadun, manusia menggunakan bahan semula jadi seperti kulit binatang, daun-daun besar atau anyaman serat tumbuhan untuk menghasilkan bekas yang menyerupai beg. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai alat praktikal tetapi juga sebagai simbol status dan identiti dalam masyarakat tertentu. Beg membolehkan manusia mengangkut barang dengan lebih mudah sekaligus meningkatkan produktiviti dan mobiliti dalam kehidupan harian. Asal-usul penciptaan beg dapat dikesan sejak zaman prasejarah lagi apabila manusia mula menggunakan kulit binatang atau serat tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan bekas bagi menyimpan hasil buruan, makanan dan barang keperluan. Bentuk awal beg sangat-sangat ringkas, hanya berupa kantung yang diikat dengan tali. Lama-kelamaan dengan perkembangan tamadun, beg mula direka dengan lebih kompleks dan mempunyai pelbagai fungsi. Misalnya, masyarakat Mesir Purba menggunakan beg kecil sebagai aksesori golongan bangsawan, manakala masyarakat Rom Purba pula menggunakan beg kulit untuk menyimpan duit dan peralatan ketika berdagang atau berperang. Sejarah penciptaan beg di dunia menunjukkan evolusi yang sangat pesat. Pada abad pertengahan di Eropah, beg pinggang menjadi popular dalam kalangan lelaki dan juga wanita sebagai tempat menyimpan duit shilling dan barang-barang kecil. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan yang sangat besar apabila beg mula dihasilkan secara komersial menggunakan mesin dengan rekaan lebih moden dan bahan lebih tahan lama seperti kain kapas, kanvas dan kulit. Pada abad ke-20, beg berkembang menjadi pelbagai kategori seperti beg tangan, beg galas, beg sekolah dan beg perjalanan yang bukan sahaja memenuhi fungsi praktikal tetapi juga menjadi simbol fashion dan status sosial. Beg pada masa kini telah mengalami evolusi yang sangat pesat dengan pelbagai bentuk, saiz dan juga fungsi sesuai dengan keperluan masyarakat moden. Contohnya, beg sekolah direka untuk membawa buku dan alat tulis. Beg tangan pula digunakan sebagai aksesori fashion. Beg galas untuk aktiviti lasak. Beg komputer riba untuk tujuan pekerjaan dan beg perjalanan untuk melancong. Bahan yang digunakan juga menjadi pelbagai daripada kulit asli, kain sintetik, nilon hinggalah bahan mesra alam seperti kanvas, gitar semula. Selain itu, teknologi moden turut mempengaruhi rekaan beg dengan adanya beg anti kecurian, beg kalis air, beg dengan port pengecas USB dan beg pintar yang boleh disambungkan kepada telefon pintar. Kesimpulannya, beg telah berkembang daripada sekadar wadah asas kepada simbol budaya, teknologi dan identiti manusia moden.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: nak kurus tapi kagak pantang.
1: Kagak pantang.
0: Cuba ni pula. Satu, kurangkan karbohidrat dan lebihkan protein. Kedua, makan makanan sebenar, bukan makanan yang diproses. Ketiga, kurangkan pengambilan kalori harian. Keempat, bersenam atau bersukan atau beriadah. Lima, teruskan aktif walaupun bukan pada waktu bersukan. Keenam, intermittent fasting atau berpuasa sekejap. Ketujuh, kurangkan berat air dalam tubuh. Kata nak kurus.
1: Kata nak kurus.
0: Tips terpilih dan terbaik ini dari saya, Jonisa John Perry, dari kami di Tawau FM. Geram nak kurus, eh?
1: Geram nak kurus, eh?
2: Program Toddler. Apa itu program toddler? Program ini adalah program khas bagi kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke bawah yang dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Pergigian di klinik-klinik desa dan klinik-klinik kesihatan kerajaan di daerah Tawau. Program ini merupakan langkah pencegahan awal bagi mengelakkan kerosakan gigi susu kanak-kanak toddler. Pencegahan dilakukan dengan menyapu varnish Florida ke permukaan gigi susu kanak-kanak yang sudah tumbuh. Varnish ini mengandungi Florida yang boleh menguatkan struktur gigi susu yang biasanya mudah rosak. Di samping sabun Florida, staf pergigian juga akan memberikan nasihat serta tunjuk ajar penjagaan kesihatan pergigian kepada anda. Ibu-ibu jangan risau. Perkhidmatan ini diberi secara percuma sahaja. Nah, tunggu apa lagi? Ayo, bawalah anak anda ke klinik berdekatan sekarang.
3: Dari saya, Roslina Ajak.
2: Nurse gigi anda dari unit pencegahan primer Klinik Pergigian Tawau.
4: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phuangkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan dia supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
2: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Ya, itu dah hiburan bersama-sama dengan Aisyah Redno dengan lagu Tak Adil versi AJL membawa kita waktu 9.24 minit pagi pada ketika ini.
1: Ya, kembali bersama kami jam yang keempat.
0: Ya, jam yang keempat bersama-sama dengan geng Selasa Wafan dan juga Kayum. Okey, kita bacakan kan Kayum. Respon daripada kawan-kawan kita menerusi topik sembang pagi. Barang dari zaman kecil apa yang kamu masih simpan sampai sekarang? Okey, respon menerusi kita punya apa ni WhatsApp. Batuk dulu. Okey, respon dari rakan kita di WhatsApp, kita ada Sajali Harun. Assalamualaikum, selamat pagi katanya.
1: Assalamualaikum,
0: selamat pagi. Balung cuaca cerah atau tidak pemanduan ritual rutin anda? Ini ada kasut yang tergambar Kayum. Inilah kasut yang saya masih simpan dari umur saya 7 tahun dahulu.
1: Woi, hancur kat tapaknya.
0: Dia ada gambar lagi.

0: obatnya, kasut kulit.
1: Kasut kulit ya.
0: Kasut kulit. Ada apa nih? Ada orang kata sentimental value kali kah Sajali Harun.
1: Mm-mm.
0: Wah, kasut ya. Okey, itu dari rakan kita Sajali Harun. Kita ada juga lagi rakan kita Kak Aida. Assalamualaikum. Kayu Muafa. Waalaikumsalam. Kalau saya lah kan, dahlah barang tersimpan, cuma tinggal kenangan. Semua tinggal kenangan bilangnya. Kenangan itulah yang saya simpan dalam memori ingatan.
1: Iya.
0: Kenangan main pondok-pondok, masa-masa polis entry. Indahnya waktu tu, cuma masa kecil tu saya tak ada kenangan main getah sama mandi sungai. Sebab saya tak kuat lompat sama juga comel-comel lainnya. Jadi tak ada kenangan mandi sungai sebab tak pandai berenang. Kalau Wafa dengan Kayu pula, barang apa yang masih disimpan?
1: Oi, barang lepas jangan dikenang.
0: Barang lepas jangan dikenang. Tinggal kenangan semuanya.
1: Tinggal kenangan, bos.
0: Oh, kalau saya bantal busuk lah.
1: Bantal busuk ya.
0: Daripada ada rupa sampai tak ada rupa sudah. Sampai arwah ayah pernah Kayu masa balik ke sekolah kan. Saya nampak bantal busuk saya tu berjemur. Dia bilang, kenapa bantal busuk ni berjemur? Jadi maksudnya sudah dicuci. Bila cium kan ada sudah baunya. Menangis. Lepas tu arwah ayah saya cakap, bantal busuk mu tu disabun sampai 3 kali hilang sabun. Hilang bui. Oh, sedih ada sebabnya. Tapi sekarang dikumpul-kumpul ada lagi sudah.
1: Ada lagi lah.
0: Ada lagi.
1: Orang bilang adalah sipi-sipi.
0: Adalah sipi-sipi kan. Saya masih ingat lagi dia punya corak masa dulu-dulu.
1: Corak peta.
0: Corak bukan. Dia dulu dia corak yang patung apa ni, Rusia yang Prishka apa gitu. Patung Rusia ada kan, patung Rusia yang ada banyak-banyak-banyak dalamnya. Kalau dibuka ada lagi, dibuka ada lagi.
1: Woi.
0: Ada dulu patung-patung apa?
1: Patung kami dulu Anabel.
0: Anabeleng. Kalau di sini Anabeleng. Okay, kalau apa mantan busuk, kalau Kayum tadi barang dikenang apa?
1: Yang lepas jangan dikenang.
0: Okay, tadi ke idea kita. Okay, Sam Gromox, ngam topik pagi ni. Inilah kenangan ku simpan waktu masih kecil. Kalau tak silap 1988 ada ku conteng tahunnya pakai pen. Tapi ini tak pindah terang sudah. Duit bekal sekolah rendahku dulu.
1: Oh.
0: Hui. Duit dulu. Berapa ringgit? Nampaklah warna-warna kuning sudah belangnya.
1: Berapa
0: ringgit ni?
1: Seringgit kah?
0: Ku solotip dia spin tak basah sama koyak. Satu ringgit. Ui, satu ringgit dulu Kayum.
1: Ya, duit satu ringgit tu memang rela.
0: Ui, saya tak pernah nampak duit lama begini.
1: Oi, ini baru re.
0: Iya. Dia solotip kasih.
1: Yalah,
0: supaya ni.
1: Kenangan lah.
0: Iya, uyo. Ui, berapa kalau dijual berapa nih? Kan sekarang Kayum ada kan orang beli duit kan?
1: Enggak anulah, enggak dia ada nomor-nomor siri dia tuh.
0: Iya, ada nomor sirinya. Ush.
1: Ada uang tertentu lah yang dibeli dalam harga yang tinggi. Tapi
0: mantap lah Sam.
1: Tapi apa ni ya macam itulah, ada orang yang suka simpan duit. Duit lama tu kan. Saya pun ada juga simpan duit lama, cuma sekadar simpan-simpan begitu insya-Allah.
0: Simpan begitu insya-Allah.
1: Dia tak ada, dia bukan collection punya duit, cuma melambangkan pada masa tersebut. Macam duit shilling seringgit. Duit shilling emas tu kan ada simpan. Duit 2 ringgit.
0: Ini 1988.
1: Duit seringgit pun ada, 5 ringgit ada, 20 pun ada.
0: 20 pun ada.
1: Wow. 20 ringgit, 50 ringgit lama, 100 lama.
0: Memang suka simpan lah Kayum.
1: Tak ada, dia cuma simpan-simpan begitu salah. Suka-suka tengok. Oh, ini duit lama.
0: Simpan lah, ini nanti mana tahu akan datang.
1: Tak ada.
0: Bukan lagi,
1: tak juga lah. Cuma aja simpan begitu saja.
0: Faham.
1: Baguslah kan, orang kata ada sebenarnya barang-barang yang kita masih simpan lagi. Yang mungkin ada yalah sentimental value tu kan. Sebab kita ada yang mungkin suka collect ataupun saja-saja simpan, ataupun mungkin tak ada niat pun nak simpan tapi masih ada lagi.
0: Masih ada lagi.
1: Pun ada juga.
0: Okey, Valdisari ada juga lagi respon. Macam tak ada apa barang yang aku simpan bilangnya. Aku cuba ingat SMS zaman kecilku sampai sekarang. Macam tiada pula, semuanya sudah hilang. Tinggal kenangan.
1: Barang lepas jangan dikenang.
0: Barang lepas jangan dikenang. Bahaya oh, kalau SMS ni kan. Okey, Mami Jun. Assalamualaikum DJ Kami DJ Wafa. Waalaikumsalam. Respon pagi ni, kalau saya pula zaman masa kecil, barang yang saya simpan sampai sekarang rantai emas pemberian arwah mak saya. Dan juga katanya baju kurung mak jahit lah. Saya simpan buat kenangan. Itu sejak yang selamat ku bawa masa kebakaran dulu bilangnya.
1: Rantai emas tu lah kan. Biarlah berapa mayam. Yang penting
0: itu paling ini kan. Masih kecil lupa sudah tahunnya. Masa sekolah rendah dulu katanya. Okey, DJ Wafa, DJ

0: Yung sob tugas.
1: Iya.
0: Terima kasih Mami Jun. Oh, itu yang paling penting kalau kenangan-kenangan ni kan kayo.
1: Banyak kenangan. Kenangan, iyalah kenangan-kenangan kan. Tapi macam mana pun iyalah itu antara respon daripada sahabat kita.
0: Jadi terus tentang respon-respon anda, kita akan bacakan lagi respon-respon kawan-kawan yang lain nanti. Tapi sebentar lagi kita akan bersama-sama ikuti bisik selebriti untuk hari ini. Kita beri mudah dengan lagu daripada Kyle.
1: Kyle.
0: Ini dia senyum.
1: Senyum.
0: Terus menyenyum bersama dengan kami. Kau FM Rentak
1: Pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Betul, sekarang sudah 9.34 minit pagi, waktunya untuk bisik selebriti.
3: Yeah.
2: Ini berkaitan dengan penyanyi Laila Sania menyempat hasrat untuk bertemu penyanyi popular Sheila Amzah bagi mendapatkan nasihat dan juga berkongsi pengalaman mengenai perjalanan dalam industri muzik. Laila ataupun Laila Sania Karu Zikri berkata ramai peminat berharap dia dapat berkolaborasi dengan Sheila yang disifatkannya sebagai seorang artis yang sentiasa menyokong bakat baru ya. Dan memang teringin nak berjumpa dengan beliau setidaknya sekali dalam seumur hidup. Katanya dia mau bertanya lah kan pasal nasihat dan apa ni, dia pernah juga berjumpa dia sekali sejak waktu tu pun dia belum betul-betul aktif dalam industri muzik lagi katanya. Di dalam itu Laila turut mengakui kagum dengan keberanian Sheila untuk membuat keputusan besar untuk mengembangkan kerjaya di China. Dan Laila ini sendiri pun kayum, dia pandai berbahasa China, ada lagu dalam bahasa Mandarin lah. Dan katanya saya sebenarnya nak tahu bagaimana dia boleh menguatkan kerjaya dalam industrinya, dan beliau juga terbuka untuk bekerjasama dengan Sheila Amzah lah. Dan sebelum ini Laila mengakui menjadikan Sheila Amzah sebagai antara sumber inspirasi dalam memasang impian untuk mengembangkan kerjaya sehingga ke pasaran China. Dan katanya juga dia cukup mengagumi pencapaian Sheila dan berharap mampu mencapai sekurang-kurangnya separuh daripada kejayaan penyanyi itu. Jadi itulah cerita dari Laila Sania yang juga berhasrat, yang juga boleh apa ni orang kata mengharumkan dunia apa ni Malaysia.
3: Betul.
2: di bumi China lah. Dengan lagu-lagu Mandarin yang telah pun dikeluarkan oleh beliau. Jadi kita doakanlah ya Kayum.
3: Iya.
2: Supaya beliau apa ni dapat berkembang di industri music ini, insya-Allah. Kita beri berdahulu dengan kita itu dah cerita bisnes selebriti kita untuk hari ini.
3: Iya.
2: Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Laila Sania dan juga Bunga, iaitu Bambino, lagu dalam bahasa Mandarin. Terus bersama kami
3: Rentak Pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Selebriti.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Rentak
1: pagi. Rentak.

0: Isnin hingga Jumaat. Ya, Rata Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.46 minit pagi.
1: Iya.
0: Bersama dengan geng Selasa, Wafa dan juga Kayum di sini menemani anda. Okey, yes. Lagi respon daripada rakan-rakan kita untuk topik sembang pagi kita pagi ini. Hmm. Barang dari zaman kecil apa yang kamu masih simpan sampai sekarang?
1: Iya.
0: Macam-macam tadi kan, Kayum?
1: Betul. Kita ada respon daripada sahabat kita di Facebook. Daripada main Ima. Dia cakap adalah simpan baju-baju, tapi baju tu dah tak muat.
0: Alah.
1: Itu biasa, normal. Kita semakin lama semakin meningkat dewasa.
0: Betul.
1: Dan semakin apa ni,
0: tumbuh besar.
1: Ya, tumbuh besar.
0: Yalah, betul lah kan.
1: Jadi memang tak muat lah.
0: Ataupun baju tu diturunkan kepada anak, ya. Kepada adik, kepada ayah, gitu kan.
1: Ini semua salah baju tu. Baju tu yang mengecik.
0: Betul. Itu betul. Okey, itu respon di apa ni, di Facebook Kayum kan?
1: Facebook satu saja respon.
0: Okey, di WhatsApp kita ada lagi rakan kita ni, namanya siapa ni? Jihad Bakar. Okey, Abang Jihad Bakar kita. Assalamualaikum DJ Kayum, DJ Wafa. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada sampai sekarang aku masih simpan barang tin apa ni?
1: Tin apa? Tin
0: pomet. Yang dulu famous pomet. Di zaman sekolah. Oh,
1: Poken.
0: Ah ya, betul bilangnya. Tin pomet Poken. Apa tu Kayum?
1: Dia macam mana batu apa? Gel rambut.
0: Yalah, pomet kan?
1: Iya. Tapi itu pomet yang dulu-dulu punya.
0: Oh, pomet yang dulu-dulu punya. Yang kalau sekarang kan macam berwarna-warna kan?
1: Sekarang masih macam warna. Ini dulu satu siap warnanya.
0: Warna kuning. Warna kuning. Ya. Baunya?
1: Oi, dia punya bau. Oh, memang dari jauh. Orang boleh tahu sudah kau pakai itu barang.
0: Sebab berkilat juga.
1: Baunya kuat. Mm-hmm. Lepas tu
0: dia berkilat kan? Macam pomet sekarang kan keras kan?
1: Ya, kalau main bola, kau tanduk bola, rambut pun tak terburai.
0: Oh, ingat kan tanduk bola pecah. Gara-gara saking kerasnya tu.
1: Memang keras.
0: Oh, okay.
1: Keras cokeng lah orang.
0: Masih bilang. Ada simpan lagi tinnya, Kayum katanya.
1: Tin je lah.
0: Tinnya je lah, kan. Oh, okay. Terima kasih Bang Jad Bakar. Okay, kita ada lagi respon daripada rakan kita Izwan Latif.
1: Ya.
0: Katanya assalamualaikum, saya Izwan Latif.
1: Latif
0: 1OTK. Salam. Antara barang masa kecil yang masih lagi saya simpan, kandang rotan bayi. Benda ni sudah ada sebelum saya lahir lagi.
1: Oh, kandang rotan tu.
0: Betul. Kakak saya pertama yang guna. Saya pun pernah guna masa masih bayi. Dia lahir 1987. Kira mau 40 tahun sudah tu kandang rotan bayi ni. Sekarang ni anak saya yang bongsu umur 8 bulan lagi yang pakai.
1: Tahanlah benda tu.
0: Ya, benda ni lama sudah kakak mau buang. Tapi saya ni jenis sayang barang lama. Kenanganlah katanya. Apapun selamat tugas. Dia berdua semoga setiasa sihat-sihat selalu. Amin. Kandang ya Kayum?
1: Ya, dia punya kandang. Anu tu, tempat baby tu.
0: Tempat baby?
1: Letak saya di dalam. Dia punya kandangnya tu. Kan ada. Tapi sekarang ni yang berpagar-pagar.
0: Iya, sekarang ni yang semua. Boleh turun-turun.
1: Kalau dulu rotan.
0: Rotan je.
1: Rotan segi empat tu kan. Taruh siap lagi dalam.
0: Rendah lah dia, rendah.
1: Sama juga macam yang sekarang punya. Cuma dia rotan.
0: Faham.
1: Lagi satu dia tak ada pintu lah. Dia main ambil.
0: Main ambil gitu lah kan.
1: Sekarang modern.
0: Sekarang ni boleh turun ke naik kan.
1: Boleh lock lah. Boleh apa lagi.
0: Boleh gantung mainan lah macam-macam lah. Kan.
1: Tapi dulu memang kalau barang dulu, kalau rotan tu memang antara yang paling tahan.
0: Kan, betul.
1: Paling tahan rotan.
0: Betul.
1: Saya tahu lah barang-barang dulu ni kan. Semuanya dibuat dengan penuh jiwa.
0: Betul. Prosesnya.
1: Api
0: itulah sebab kenapa barang-barang kraft tangan tu kan Kayum.
1: Iya.
0: Mahal-mahal.
1: Betul.
0: Sebab proses pembuatannya tu.
1: Kita menghargailah hasil seni. Betul. Itu sebenarnya hasil seni.
0: Betul, hasil seni.
1: Sebab nak dapatkan apa ni, digunakan secara manual. Hasil tangan orang ni kan.
0: Betul.
1: Itu yang membuatkan dia mahal sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi, iyalah. Rotan, kerusi rotan. Siapa masih ada simpan kerusi rotan?
0: Kerusi rotan saya pernah.
1: Kerusi rotan arwah, pun tahan tu.
0: Arwah kai saya dulu kan. Arwah atuk saya memang pakai kerusi rotan.
1: Iya.
0: Kerusi rotan lama sudah.
1: Dulu di bandar ada satu kedai.
0: Dia ada jual kerusi rotan.
1: Dia memang jual produk rotan. Tapi sekarang dah tak ada. Dia dah tutup. Dialah satu-satunya apa ni kedai. Yang menjual apa ni produk-produk rotan. Terletak di jalan apa? Bukan dekat jalan Dominic, jalan mana entah.
0: Kalau dulu apa nih
1: sangkar besar dia punya nih.
0: Apa nih sangkar burung pun rotan, nah,
1: kan rotan. Kayak dulu, kan? Tapi kalau macam sangkar burung nih masih ada lagi lah yang ya, masih ada yang buat lah. Tapi dia kecil-kecil kan. Kecil
0: aja, iya.
1: Jadi orang boleh lagi buat.
0: Betul betul.
1: Cuma kalau macam kerusi.
0: Iya kerusi.
1: Apa nih ya macam kandang baby tu. Apa lagi?
0: Kerusi, ya, kerusi.
1: Meja, set meja.
0: Betul betul betul.
1: Nah, memang jarang lah itu barang tu memang barang
0: rare lah sekarang. Kan kalau sekarang kan. Kalau ada tuh
1: sekarang
0: berapa harganya tuh ya kayu kalau ada mahal. Sekarang
1: kan. Sekarang nih habuk kayu siaplah yang perabot-perabot kan perabot-perabot sekarang itu semua produk habuk kayu.
0: Habuk kayu betul.
1: Kena air kembang habis buang terus beli baru.
0: Okey itu respon dari orang kita Izwan Latif. Menggamit kenangan ya. Dan juga Abang Jamal Laupe. Agaknya batuk-batuk. Assalamualaikum. Nih kalau anak-anakku, kalau anak-anakku aku simpan apa ni? Kalau anak-anaknya, kalau anak-anaknya aku simpan belinya pusat. Pusat, pusat gambar skin, gambar babynya. Kalau kita ni mana lah ada. Dia punya apa ni? Kan kalau baby tu kan akan kalau macam berapa hari kan akan jatuh pusatnya. Pusat tu disimpan.
1: Untuk?
0: Untuk apa Bang Jamal?
1: Cuba respon dulu.
0: Yang ada sampai sekarang nih si Jamal lah sama part-part kesian nakal. Ada tabung di kepala. Ayunan yang di sepasang-pasang anakku masih lagi aku simpan. Mana tahu boleh untuk cucu-cucu nanti. Oh ayunan katanya.
1: Oh ayunan, yalah.
0: Kenang-kenangan.
1: Ayunan ya ayunan yang biasa tuh.
0: Ya ayunan yang biasa yang berkain tuh kan kayu.
1: Iya. Yang pakai kain tuh lah. Letaklah ayunan elektronik apa enggak lawan juga.
0: Enggak lawan juga yang itu yang pakai kain kan.
1: Pakai kain.
0: Kalau elektronik sekarang nih yang kita biar dia berayun sendiri
1: ya, kan. Iya, main sendiri. Lepas tuh ada yang jenis yang main duduk punya tuh. Yang dia begini gini saat tuh.
0: Iya, iya. Kalau dulu-dulu kan ada yang besi tuh kayu. Ingat kan yang besi besar. Tu kan.
1: Lalu kalau dulu-dulu lah.
0: Boleh ditarik-tarik tu kan ke mana-mana siap kan.
1: Akika, berendoi. Itu yang dipakai.
0: Iya betul. Ada kenangan katanya. Itulah bahkan. Okey itu dari Abang Jamal Lopo kita. Kita lihat juga Aiman dari Taman Duit 6. Kalau saya barang yang masih saya simpan. Gambar time kecil-kecil simpan dalam album. Sijil, piala-piala dulu. Banyak lagi bilangnya. Kadang-kadang kalau rindu tengoklah lagi balik barang-barang tu. Ya, ya kalau dulu kan kayak kalau dulu
1: file
0: kan,
1: lah, file.
0: ada album-album. Kalau sekarang ni terformat handphone masuk air habis selesai. Kan ya, kalau
1: sekarang
0: dulu
1: ni, dulu album. Sekarang ni orang beli apa PC apa semua kan. Sekarang ni PC pun murah, banyak murah.
0: Betul. Lepas
1: orang beli apa ni? Hard disk.
0: Ya hard disk
1: lotak
0: ataupun sekarang ni online
1: situ.
0: Cloud tu kan kita upload sejak kan kalau nak mau hilang. Kan tapi yalah itu pun pandai juga hilang juga kan. Lain lah kalau macam memang dicuci. Yang kau tunggu berapa seminggu baru kau tahu muka macam mana dalam gambar
1: ya,
0: tu.
1: Ya siapa masih apa
0: cuci gambar?
1: Iya. Siapa lagi yang masih pegang apa nih yang kamera apa
0: kamera
1: tu?
0: Film tu.
1: Yang film ya punya film tu. Filmnya siapa masih ada lagi?
0: Iya.
1: Yang pegang tu.
0: Ya, satu kali gambar terus krek.
1: Iya.
0: Kan, sekarang banyak kayum yang beli kamera-kamera lama. Budak-budak zaman sekarang pun yang Gen Z ni kan dorang suka tu yang macam efek-efek gambar-gambar lama tu. Dorang beli kamera-kamera lama sebab mau ada efek-efek gambar lama tu.
1: Sekarang pakai AI aja. Tolong buat
0: tolong buat efek. Aduh, macam-macam.
1: Vibe 80-an.
0: Ya. Terus keluar. Okey, kita ada Joe lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. DJ berdua, waalaikumsalam. Joe dari Kunak, ucapkan selamat pagi. Oh, ucapan je lah. Terima kasih, rakan kita Joe. Kita ada Kak Ros dari LD. Assalamualaikum, Kayum. Kak Ros dari LD. Barang yang masih tersimpan 1988. Cermin framenya dari rotan.
1: Iyalah. Ya. Ada juga produk daripada rotan tu kan.
0: Betul, bilangnya pecah cerminnya masih lagi boleh dipasang dengan cermin baru
1: boleh,
0: tapi
1: boleh.
0: Rotan tu masih stay.
1: Rotan tu masih stay lagi lah. Susah mau buruk bah kalau rotan.
0: Iya, itulah tu kan.
1: Pernahkah tengok rotan buruk? Macam tak pernah bah. Dia kalau setakat kesan-kesan kusam tu itu biasa. Tapi mau rosakkan rotan tu itu memang susah menampak lah.
0: Kan.
1: Kalau bilang mau rosak ke apakah. Untunglah siapa yang masih ada.
0: Masih ada
1: produk
0: kan?
1: Rotan ya.
0: Produk rotan. Okey. Okey, si Joe tadi bilang ya kalau Joe suka simpan majalah-majalah lama. Arena bola sepak bilangnya. Paling utama majalah bola lah dulu-dulu.
1: Apa yang ada? Match. Itu antara apa ni majalah apa ni EPL yang paling lama lah. Match, shoot, apa lagi? Majalah-majalah tempatan kita banyak, Whistle
0: kan?
1: Itu yang bola sepak lah.
0: Betul.
1: Dulu-dulu saya dulu pun benda tu ada, saya simpan, tapi lama-kelamaan benda tu dah jadi macam di mata saya macam annoying, sampai saya pergi jual. Menyesal pun ada juga. Menyesal pun ada juga. Tapi yalah, hidup perlu diteruskan ke depan kan. Banyak, dulu saya ada banyak majalah. Komik belum masuk komik-komik lagi.
0: Saya pun ya, saya pun dulu banyak komik, tapi itulah
1: barang lepas yang dikenang.
0: Barang lepas yang dikenang lah. Dipinjam hilang. Tak ada sampai balik-balik. Itulah antara respon.
1: Terima
0: kasih untuk respon-respon anda berkaitan dengan topik sembang pagi kita pagi ni. Berdoanya kalau menggabit kenangan ni laju kan. Jadi terima kasih untuk respon-respon anda semua. Okey, ada satu lagi lah Kak Rojalia lah sudah ni. Kalau salah barang masih simpan, rotan juga pemukul tilam kapuk kalau dijemur.
1: Tentu sempat
0: juga kena pukul di badan kata gara-gara mandi di sungai. Oh, ya kalau dulu-dulu kan, kalau apa ni menjemur ni pakai rotan kan.
1: Mesti mau kepuk-kepuk dia.
0: Kepuk-kepuk dia pakai rotan tu.
1: Jadi jatuh hama-hamanya.
0: Ada lagi gambarnya kayu. Oh, ini. Wah.
1: Macam rotan guru mengaji.
0: Iya, itu tu. Macam kipas pun ada juga kan. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita. Terima kasih Kak Rojali untuk responnya. Baik, menanti di jam yang seterusnya si Om Chai lagi. Bantal busuk ku kasih anak yang kedua pakai. Katanya.
1: Kenapa nak anak pertama?
0: Kali tu turun temurun kali ya.
1: Nah, pertama dibelikan bantal baru kan.
0: Bantal baru. Okey, terima kasih respon-respon anda di jam
1: ada lagi
0: terakhir.
1: Respon.
0: Sudah. Baik, di jam yang seterusnya seperti biasa kita akan berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre. Ada juga seindah kata secantik bahasa dan juga ayuk ke dapur siapa hari ini, dan juga tak tahu tanyalah Mr. B, nantikan di jam yang seterusnya. Jadi untuk kami undur diri dahulu daripada geng Selasa, semoga semuanya baik-baik saja buat rakan-rakan kita. Jaga kesihatan, lindungi diri anda daripada kesan jerbu ini. Semak bacaan IPU sebelum anda melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Okey. Sampai kita berjumpa lagi di Selasa akan datang. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye. Yeah.

indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk, yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: ada. Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah.
3: Taman.
2: Ni ada kawan ku ni.
3: Kenapa?
2: Dia kan kadang-kadang kan dia pernah cakap jugalah kalau dia macam sendiri-sendiri kan. Dia macam dia punya dia macam ada selalu terlintas dalam hati dia bang. Sampai mungkin tak tahulah macam mana dia boleh sampai terfikir terlintas di hatinya benda-benda begitulah. Macam tiba-tiba boleh mengkeji, menghina. Macam menghina Nabi Muhammad, macam Allah. Menghina Allah kan. Itu lintasan hati dia lah. Jadi kadang-kadang dia risau jugalah, takut terlepas tanpa disedari.
3: Ya.
2: Kan? Jadi dia ni ada persoalan. Dia cuma risau. Adakah dia murtad ke, kan? Apakah dengan kata-kata hatinya begitu?
3: Betul lah kan. Tak bila tiba-tiba je
2: takut
3: kan.
2: Takut pula nanti satu hari dia terlepas pada dengan benda tu.
3: Ya kan?
2: Kan? Mungkin ada amalan yang boleh dia buat ke?
3: Bagaimana ni Mr. B?
2: Itu lintasan hati
4: kadang-kadang
3: betul
4: lah kan.
3: Betul.
4: Dia bila kita sendiri-sendiri, tidak ada orang yang kita bawa cerita, kita nampak itu kenapa begini ya, kenapa aku begini kan, lintasan hati. Jadi dia sebenarnya perasaan tu dia normal lah. Kadang-kadang saya pun gitu juga. Belajar agama, orang tidak belajar agama. Cuma memang ada amalan-amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan lintasan hati yang sebegitu. Tapi saya jawab persoalan dia, tidak jatuh syirik lah, tidak jatuh syirik.
2: Murtad lah.
4: Tidak murtad.
3: Ini normal.
4: Normal.
3: Ya.
4: Okay. Cuma di antara amalan dikongsikan, yang pertama biasakan kita punya lisan dan kita punya hati dengan zikir. Kan zikir Allah, Allah, Allah. Yang kedua, jangan lain betul perasaan tu. Jangan terlampau kan.
2: Jangan terlampau perasaan.
4: Betul. Jangan terlampau terbuai-buai dengan pikiran yang tiada asasnya tu. Lepas tu yang ketiga, kita perbanyak sibukkan diri kita dengan kerja-kerja kebajikan, sukan dan sebagainya, sampai tiada masa untuk kita memikirkan benda-benda yang sedemikian. InsyaAllah bila kita selalu apa membaca buku kan dan sebagainya kan, jumpa kawan, write tiber
3: berzikir
4: kan, write sambil berzikir. InsyaAllah mudah-mudahan semakin lama lintasan-lintasan itu semakin berkurang dan kita tidak ada ruang lagi untuk berfikir yang bukan-bukan.
2: Betul. Jadi dia punya kunci di sini, jangan terlampau bersendirian lah kan.
4: Iya. Jangan terlampau lama jomblo.
2: Lain tu.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah.

0: khabar?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu memang semangatlah. Yalah. Sudah hadir macam ni.
0: Mestilah mau semangat kan.
1: Kita tanya juga apa perbuah sebenarnya untuk jaga kesihatan, terus kekal awet muda gitu.
2: Itu salah satu jugalah.
1: Kan. Usia berapa sekarang?
0: Usia saya sekarang mencecah insyaallah 51 tahun.
2: Saya yang berumur 30 plus plus tipu macam tua.
1: Macam bayar-bayar je dengan.
2: Biasa.
0: Kita mesti bersifat positif lah.
1: Ya, betul. Hal. Positif, kena ceria.
0: Ceria selalu.
1: Dan masalah betul. Tu kalau tempat kerja kita jangan bawa.
0: Jangan bawa ke rumah.
1: Jangan bawa ke tempat kerja.
0: Kita bekerja betul.
1: Kita tinggalkan masalah-masalah kita yang ada
0: masalah di rumah. Tinggalkan di rumah. Betul. Masalah di pejabat, tinggalkan di pejabat.
1: Betul. Itu yang seharusnya. Jadi itu antara petua lah yang diamalkan ya.
0: Iya, betul.
2: Sentiasa positif.
1: Wan, jangan
2: saya,
1: bawa.
2: Saya positif, Azza. Saya positif.
1: Okay. Kita lupakan itu. Jadi kita terus kepada resepi kita untuk resepi kita yang kedua.
2: Okay, walaupun Dirmansyah sudah pun katakan dia akan mengkongsikan resepi ketam kan?
0: Yeah. Betul. Ketam masak lemak cili api.
1: Tapi sebelum tu, masak ke di rumah? Atau ini resepi isteri?
0: Okay, resepi ini sebenarnya resepi isteri.
1: Tapi tolong-tolong juga lah
0: kan? Ya, saya tolong juga. Tolong tengok. Kadang-kadang tolong kupas bawang.
1: Ini ketam. Tolong siang ketam.
0: Tolong siang ketam.
1: Okay. Bagus lah kan?
0: Betul.
1: Saling bekerjasama.
0: Iya, jadi ringanlah sedikit kan.
1: Betul, dah juga istri itu masa muka kan.
0: Betul, itulah salah satu yang
1: petuanya. Kebahagiaan kan. Okeylah, kita terus dengan resepi ketam masak
2: cili api.
1: Okey, bahan-bahannya.
0: Baiklah, bahan-bahannya ialah 250 gram ketam dibersihkan. Tidak kira lah ketam jenis apapun kan.
1: Betul.
0: Okey, selepas itu 7 biji cili hijau, 1.5 cawan santan kelapa yang diparut, 1 keping asam gelugur, 1/2 sudu kecil serbuk kunyit, 1/2 sudu besar garam secukup rasa. Pastikan garamnya jangan berlebihan lah.
2: Tidak berlebih juga.
0: 1/2 sudu kecil perasa. Dan cara-cara memasaknya, masukkan ketam ke dalam periuk, masukkan serai, masukkan cili hijau, santan, asam keping, garam secukup rasa, perasa dan kunyit. Dan biarkan masak selama 5 ke 10 minit lah. Bila siap, angkat dan hidangkan.
1: Siap?
0: Siap.
2: Senang saja tu.
0: Sangat senang. Mudah sahaja kan.
1: Tapi kalau masak ketam ni, mana lagi sedap? Dia ketam bakau ke atau ketam suri?
0: Kalau saya sedap ketam bakau lah.
1: Ketam bakau.
0: Sebab dia tebal isi ya, betul. Kena-kena lagi jenis yang ada telur. Aduh.
1: Saya nak makan ketam. Tapi berdasarkan pengalaman orang menceritakan, sedap bakau.
0: Ketam bakau betul.
1: Apalagi kalau yang betina kan.
0: Betul. Memang sedap. Sebab dia isinya tebal.
1: Betul. Walaupun kulitnya tebal kan. Kulitnya tebal tapi isinya
0: pun tebal.
1: Isinya pun tebal. Okey. Terima kasih perkongsiannya untuk
0: terima
1: hari
0: kasih.
1: Ini.
0: Terima kasih. Selamat mencubalah ya.
1: Jadi tuan resepi hari kedua.
2: Hari kedua kita ada ketam masak cili api. Esok ada satu lagi resepi akan dikongsikan oleh Dirmansyah.
0: Ya, betul. Ada lagi. Esok resepinya ialah ayam sos lemon madu.
1: Lemon-lemon ni saya suka.
2: Kenapa dia rasa
0: masam-masam manis.
1: Masam-masam manis, ada pedas-pedas sikit kan. Jadi tunggulah esok berkongsiannya bersama dengan saudara Dirmansyah. Sampai jumpa lagi.
2: Ayo ke dapur siapa hari ni.
0: Selamat mencuba.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur, memenuhi pencarian menu anda. Periklan di Pro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-773-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Santai-santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Jauh cincau.
4: Wow FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

Kalau dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus. Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Baik, untuk sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada kita ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM Stesen dan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya tak menjamin terus bermani seorang musi syok layan untuk hari ini, edisi Selasa 8 September 2026, bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia pagi ini, dan mudah-mudahan apa kita rancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan berikan hasil yang terbaik pada diri kita, keluarga kita, ya, negara kita, insyaAllah, ya, dengan usaha yang bersungguh-sungguh yang kita lakukan selama ini. Baik, 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menceriakan anda untuk hari ini. Jangan terus bersama kami di Tawar FM Sesar Belanda, Syur Layan sehingga pukul 3 petang.
1: Syur Layan.

Okey, semoga anda tiba dengan lagu tadi. Mungkin tidak pertemuan kita mesti insya Allah layan untuk hari ini. Saudara, sesungguhnya rahsia kerjaan hidup seorang itu adalah persediaan manusia untuk menyambut kesempatan yang menjelma. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada, jangan lepaskan kesempatan yang ada pada diri kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita.

0: Okey, sebagai tiba lagu sebab daripada Hazlin dan melalui lagu Sehati dan Sejiwa. Bagaimana pukul 11.22 pagi, terima kasih kepada yang terus setia bersama kami di Top FM Station dan anda. Dan kalau saudara baru bersama kami, kita bersama dalam show layan untuk hari ini sehingga pukul 3 petang. Dan ini berita yang baru kami terima, di mana kualiti udara di Serian, Sarawak kembali ke tahap bahaya apabila stesen pemantauan di ibu pejabat polis daerah kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 302 pagi ini. Dan kalau kita lihat saudara, seperti mana yang kita ketahui, di mana Jumaat lepas Jadi Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengisytiharkan darurat direbu di seluruh bahagian Serian susulan pencemaran udara yang membahayakan kesihatan awam sebelum mengisytiharkan pengisytiharan itu ditamatkan semalam sebenarnya. Dan sementara itu saudara, menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, pagi ini tiga kawasan di Sarawak merekodkan status bacaan sangat tidak sihat, iaitu di Kuching 243, Samarahan 237 dan Sri Aman 232.
1: Untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap jerbu ni, Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa jerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model cuaca lah.
2: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Hai, semoga anda timur lagu persembahan daripada Syura berusi Zon Kosala untuk pagi ni. Waktu sekarang pukul 11.41 pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Gorgeous Musi Formula Kak Gorgeous pagi ni.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Tengok tangan bulat. Bersihnya, mulusnya.
3: Aku goreng ikan semalam.
2: Bersih, mulus pula. Tapi kenapa kuning? Itulah goreng ikan. Dengan kunyit-kunyit dia ni kan. Itu dah apa bulat? Tandanya bulat rajin masuk dapur.
3: Memang rajin pun. Siapa cakap si bulat ni pemalas? Hello.
2: Ya, tapi halus betul. Mesti jarang cuci piring ni kan. Masak tapi piringnya tak dicuci.
3: Jangan bagi tahu orang kan. Diam-diam.
2: Kesian, kuning-kuning sudah tangan.
3: Tolong dulu kak, gimana kau kasih hilang ni?
2: Ada petua dia. Senang je. Ada dua bahan kita boleh guna.
3: Apalah?
2: Guna minyak zaitun.
3: Oi, minyak zaitun.
2: Ya, minyak zaitun.
3: Ada di rumahku.
2: Dia boleh hilangkan warna kuning di tangan ni. Caranya kita oleskan minyak tu ke tangan dengan rata. Kemudian kita ambil kain bersih, baru kita lap bagian tangan yang berminyak tadi.
3: Senang pula.
2: Senang kan? Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik. Serbuk penaik ni pun dia boleh kasih hilang bekas warna kunyit.
3: Serbuk penaik ni kan boleh kembang-kembang.
2: Iya.
3: Kasih kembang kan.
2: Betul. Kita campurkan je tu serbuk penaik dengan air, baru kita sapu dia pada tangan. Kemudian kita gosoklah bagian tangan yang terkena kunyit tu sampailah bersih. Senang je. Kalau tiada minyak zaitun, boleh guna serbuk penaik.
3: Macam senang kan?
2: Macam senang. Cuba buat. Esok putih sudah ni tangan bulat.
3: Nah kan putih sudah?
2: Belumlah. Try dulu.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Okey, kalau sudah nak cantik dan sihat, dengarlah Formula Kak Gorgeous. Ia akan bersama dengan anda setiap hari di mana? Di Tawau FM. Sesi dengan anda. Baik, untuk anda yang menanti lagu Hindustan atau Hindi pagi ini, jom boleh berdengar lagi. Selamat dalam perjalanan bagi saudara yang kita ini sedang mandu. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang penting sekali kita berjumpa rasa semasa berada di atas jalan raya. Ingatkan orang yang tersayang, dia menanti kita ya.

Baik, waktu sekarang pukul 11.21 pagi seorang. Berikut saya sampaikan waktu untuk surat fardu untuk hari ini. Bagi seorang yang tinggal di kawasan Lada Tu, sila bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.06 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.07 minit petang, waktu maghrib pukul 6.10 minit petang, waktu isyak pukul 7.20 minit malam, sementara subuh bagi esok saudara tepat pukul 4.50 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktunya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.09 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.11 minit petang, waktu maghrib pukul 6.13 minit petang, waktu isyak pukul 7.23 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.54 dan minit pagi. Dan beritahu saudara waktu-waktu suara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti di Sabah.

开局哇！Welcome ke pukul 12.01 minit tengah hari. Terus bersama kami melalui Danji Rock sehingga pukul 2.30 petang. Bersama dengan Crystal memulakan pertemuan kita. Doa hati terus memberikan pendengar-pendengar Tower FM Station dan anda.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar.

dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sambung lagi sirah kita berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Abdullah bin Mas'ud, dan dialah satu-satunya sahabat besar yang diberi izin keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akrab, beliau juga salah seorang pembantu dan murid baginda. Beliaulah yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan mengurus rumah beliau, mengurus kain basah di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, dan membangunkan baginda sewaktu sedang tidur pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, tidak heranlah besarnya kecintaan serta kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap diri Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, sebagai menunjukkan besarnya kepercayaan baginda terhadap Abdullah bin Mas'ud, dapat dilihat dari suatu sabda baginda di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan bersabda, "Saya rela kepada umatku apa-apa yang disukai oleh Ibnu Mas'ud, dan saya marah kepada umatku apa-apa yang dimarahi olehnya." Pada suatu ketika yang lain pula, baginda bersabda lagi, "Jika sekiranya aku hendak melantik seorang bagi memegang sesuatu tugas tanpa berunding dengan kaum muslimin yang lain, maka sudah pastilah yang aku angkat itu ialah Abdullah bin Mas'ud." Pernah diriwayatkan bahwa pada satu hari Abdullah bin Mas'ud telah memanjat pokok kerana hendak mengambil buahnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaannya memanjat itu menyebabkan para sahabat tertawa kerana geli hati mereka. Ketika itu bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sekalian mentertawakan betis Ibnu Mas'ud yang lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari berat gunung Uhud?" Demikianlah hebatnya Abdullah bin Mas'ud di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rock. Baik, waktu sekarang pukul 12.24 dan menit hari. Terus bersama kami berusi Siapa Janji Rock. Sekarang pukul 2 sekarang petang. Bersama dengan Kasawari. Rahsia di sebalik rahsia. Janji Rock. Tawa FM, saya sedang anda.

Okey, semoga ada timbul lagu bersemangat daripada kumpulan Kasawari, Rahsia di Sebalik Rahsia. Baik, selamat hari untuk Jumat Amir ataupun Uncle Jay dari PPR Taman Semarak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam je untuk semua warga Tawau katanya. Salam Selasa, semoga dalam keadaan yang baik-baik. Baik-baik sajalah ketika ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih untuk Jumat Amir ataupun Uncle Jay. Terus bersama dengan Kumpulan Spring sampai hati.

Ya, sebagai ada timbul lagu bersama daripada kumpulan Search Fantasi Bulan Madu, Fantasi Bulan Madu, lagu ciptaan Nim Nasir. Terus sambil bukan daripada kita tengah ini. Baik, suara ini untuk Faldi Sari. Kiranya assalamualaikum, salam sayang buat semua pendengar Top FM di mana saja berada. Terus layan Top FM bersama DJ Bertugas. Terima kasih, terima kasih Faldi Sari. Baik, terus berhibur bersama dengan kumpulan Wings, Intan Ku Kesepian, Janji Rock, Tom FM Station Plan Anda.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, kak.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
2: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.

Okay, semoga nanti berlagu bersama anda dari kumpulan Lavendet. Kehilangan Cinta Tiga Dimensi, lagu ciptaan Ramli Sarif dan lirik ditulis oleh Azamin Syahab yang diterbitkan pada tahun 1986. Baik, kita nantikan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Medan, tepat pukul 1 tengah ini.

untuk pemantauan ya, pemantauan arah asap cerbu ni, Met Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan kemanakah arah tiupan angin yang berpotensi membawa cerbu ke kawasan kita ya. So dalam ramalan ni kita jangkakan tiupan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerbu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model-model cuaca lah.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Hai, waktu sekarang pukul 1.21 minit tengah hari. Terus bersama kami melalui Janji Rock bersama dengan kumpulan Mei, Cintamu Mekar di Hati.

selaras dengan matlamat MOU yang dimeterai. Seiring kemajuan teknologi dan kepakaran klinikal, penyakit berkaitan usus kini boleh dirawat menggunakan pembedahan invasif minima dalam pembedahan usus atau lebih dikenali sebagai pembedahan lubang kunci. Menurut pakar pembedahan am dan fellow pembedahan kolorektal Hospital Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus Muhammad Hayati, kaedah pembedahan robotik merupakan antara pembaharuan terkini dalam bidang pembedahan invasif minima. Penggunaan peralatan khas dan kamera berdefinisi tinggi membolehkan pakar bedah melihat struktur dalam abdomen tanpa perlu membuat bukaan besar. Teknik itu membolehkan pembedahan yang rumit dijalankan dengan lebih jitu melalui visualisasi lebih jelas dan kawalan pergerakan yang lebih tepat, sekaligus mempercepat dan meningkatkan mutu penjagaan pesakit, khususnya dari proses penjagaan dan kadar pemulihan pesakit selepas pembedahan. Beliau yakin adanya pendekatan yang tepat, pembedahan khusus dapat dijalankan secara selamat dan berkesan bergantung kepada gabungan kepakaran klinikal, kemudahan hospital serta kerjasama pesakit usus. Sempena ulang tahun ke-60, Kumpulan Yayasan Sabah terus memperkukuh komitmennya dalam pembangunan modal insan dan sektor kesihatan negeri. Menerusi penyerahan tajaan biasiswa khas kerjasama Kumpulan Yayasan Sabah dan Institut Jantung Negara IJN, terbaru 10 penerima ditawarkan tajaan biasiswa berkenaan yang diserahkan pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Ghulam Haidar Han Bahadar dalam satu majlis di Kota Kinabalu. Ia susulan memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara pihaknya, IJN dan Kolej Universiti IJN, IJNUC pada 6 April lalu. Inisiatif itu bertujuan memperkemas dan memantapkan penyediaan tenaga serta kerja kesihatan pakar untuk masa depan negeri Sabah. Tajaan untuk pengajian IJNUC itu selari visi kerajaan negeri untuk melahirkan lebih ramai profesional tempatan dalam bidang perubatan dan sains kesihatan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

dalam okey dari aspek operasi ya atau meniawan ya, Map Malaysia kami akan akan melihat aspek kelembapan ya. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran ya wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan ya untuk pembentukan awan ya, awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan ya. Jadi bila kita menjalankan operasi pembenihan awan ni ataupun OPA ya, kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan membantu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebutlah sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukanlah untuk memastikan operasi pembenihan awan tersebut berjaya lah.

Baik, selamat datang hari untuk Sam Kerabang di Batu Dua Sada ni. Terima kasih buat Nur Lizarin, Aida Nur Jeruk, Rahimah Imah, Colik Sudik. Stay cool katanya semua rakan geng bengkel Bompa. Dan juga kepada Sam dengan ucapan semoga sihat selalu, kalau di mana saja berada, dan ceria selalu katanya.

Baik, semangat nanti malam Gosman daripada kumpulan UK sebentar tadi. Baik, selamat tahun tu Aiman di Taman Ria 6. Selamat juga ini juga kepada semua pendengar Tuan FM. Hati-hati di mana saya berada, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB, satu klub, rakan Selangkun Tok Grab Sendeng, dan tidak lupa untuk Mami Jun, Mr. Tora, and friend Islan dan Emma. Semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari dan selamat salam Selasa, selamat Hari Malaysia, dan pastikan Tuan FM, radio teman anda selalu katanya. Aiman di Taman Ria 6.

Baik, jadi terus saya menampilkan kumpulan Naik Matra. Mengisi lagu Satuan Kecuntang. Bagi kita pukul 2.16 petang. Selamat memulakan tugas bagi sesi yang kedua sehingga pukul 5 petang ini.

Noche, semoga tiba lagu bersama ke mereka matra sentuhan kecundang. Dan seterusnya secara keseluruhan 37 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala dua kawasan mencatatkan bacaan baik. Dan perlu kita tahu saudara, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan 300 ke atas sebagai berbahaya.

0: Saya Joey BPR, dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Baik, setelah kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita mengisi Janji Rock untuk petang ini bersama dengan Negeri Sang, sudah tantang dia terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

0: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawa FM, show menikmatinya.
1: Okey, Tawa FM, show dalam kita menikmati lagu-lagu hiburan untuk petang ni. Lain dalam kita menghadapi jerbu memerlukan tindakan segera untuk melindungi kesihatan kita. Kurangkan aktiviti luar, gunakan pelindung muka, berhijau tutup tingkap, gunakan penapis udara dan juga minum air secukupnya. Selain daripada kita perlu memantau bacaan indeks pencemaran udara dan juga dapatkan rawatan jika sesak nafas.

Okey, saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita mengurusi syok layan untuk hari ini. 8 September 2026. 3 petang sore, ikuti berita di Tau FM. Dan selepas itu, saya dengan rakan saya DJ N akan menemani saudara saya pukul 7 malam mengurusi ritme petang. Dari saya, Tamil Jamil, mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemesraan, salam kesejahteraan Malaysia Madani. Kesejahteraan dan kemati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang tu FM, pilihan anda tepat pukul 3.08 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana jua anda layan terus Tahu FM, stesen pilihan anda. Baiklah saudara, sebagai panduan kita bersama terapun masa waktu bagi solat fardu asar untuk zon 3 lah Datuk, sila bukan kunat sahabat sempurna adalah pada pukul 3.07 minit petang tadi. Dan untuk zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Meratai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengan yang solat fardu asar 3.11 minit petang. Kita akan kembali selepas azan asar nanti untuk teruskan hiburan menerusi Ritma Petang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi
5: tawau.
6: The World FM. Al-istima' ila al-aghani at-tabshiriyah fi Tawau FM.
2: Tawau FM. Hiyan anja.

0: أمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapat banyak pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka." Baginda bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya dengan setiap kali tasbih itu adalah sedekah, setiap kali takbir itu adalah sedekah, setiap kali tahmid itu adalah sedekah, setiap kali tahlil itu adalah sedekah, menyuruh amar ma'ruf itu adalah sedekah, menegah mungkar itu sedekah, dan pada kemaluan seseorang kamu pun adalah sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah apabila salah seorang kami melepaskan syahwatnya pun dia boleh beroleh pahala?" Baginda bersabda, "Bagaimana pandangan kamu kalau dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram? Adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia melepaskannya pada tempat yang halal, dia beroleh pahala." Pengajaran hadis. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan suatu teladan yang baik di mana mereka sering berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan. Setiap amalan soleh mempunyai nilainya yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan dipersia-siakan sama sekali. Banyak amalan soleh yang boleh dilakukan bagi menambahkan pahala kebajikan, seperti bertasbih mengucap subhanallah, bertahmid iaitu mengucap alhamdulillah, bertahlil iaitu mengucapkan la ilaha illallah, menyuruh orang berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Semuanya diberikan pahala sedekah, sehingga kan melakukan hubungan intim pun dianggap sedekah, kerana kalau dia berzina, dia dianggap berdosa dan akan menerima azab. Alangkah indahnya ajaran Islam. Petikan dari 40 hadis Imam

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Ritma petang tu FM pilihan anda. Lagu-lagu hiburan menemani petang anda sehinggalah malam anda. 3 hingga 7 malam. Teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa untuk anda di mana jual anda lain terus. Tau FM sesi pilihan anda. Untuk edisi hari ini hari Selasa 8 September 2026. Anda akan teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi ritma petang kita. Okey. Ada macam biasa 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi. Anda boleh dial di talian kita 778243. Okey, kita teruskan untuk seleksi kita yang pertama petang ini. Kita ada lagu terbaru di Top FM. Pilih lagu daripada Atmosfera, Senja Berlabuh ataupun Iramil Pantinta Air Mata. Ada dua buah lagu kita, Atmosfera, Senja Berlabuh ataupun Iramil Pantinta Air Mata. 778243 seleksi Top FM.
2: Hello, seleksi di Top FM.
3: Hello Kak DJ, saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
4: Seleksi.
5: Hello DJ, saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
4: Seleksi.
6: Hello DJ, saya Banis Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Dino, Bermata Cinta.
4: Seleksi.
7: Hello, saya Azizan dari Penang.
8: Saya

0: Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
1: Ya, seleksi di Top FM, pilihan anda. Okey, seleksi tayang pertama petang ini ada lagu terbaru. Pilih lagu daripada Atmosfera, Senja Berlabuh ataupun Ira Milpan, Cinta Air Mata. Okey, kita terima pemanggil yang pertama di talian. Hello. Hello, siapa di talian? Ya, hello. Hilang pula suaranya kan. Okey, sekali lagi anda boleh menghubungi N di talian 778243. Okey, pilih lagu daripada Atmosfera, Senja Berlabuh ataupun Ira Milpan, Tinta Air Mata. Hello, siapa di talian?
2: Hello.
1: Ya, hello, siapa tu?
2: Pian Perdata 35.
1: Pian, sihat ke Pian?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Pian, pilih mana satu ni?
2: Yang pertama lah.
1: Yang pertama pilihannya. Terima kasih, Pian. Semoga terhibur.
2: Betul, ya.
1: Terima kasih. Bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Atmosfera, Senja Berlabuh.
3: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Anda sedang layan Now FM, pilihan Anda.

0: macam kamu, nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Nah, kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Sebelum kita dengarkan ulangan Ingin Tahu untuk petang ini, jangan lupa untuk anda hantarkan salam-salam ucapan. Boleh juga hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Okey, salam-salam petang anda boleh hantarkan. Nanti dari semasa yang akan bacakan ucapan dan juga kiriman anda menerusi WhatsApp Tau FM. Jangan lupa juga untuk anda ikuti Tau FM di semua media sosial Tau FM. Ada Facebook Tau FM, sesen pilihan anda. Ada Instagram, ada TikTok at Tau FM, dan juga aplikasi X at Tawau FM. Okey, kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Penyanyi lelaki, lagu daripada Anwar Zain, Keabadian Cinta, ataupun daripada Hazami, Sonata Musim Salju. Okey, ada dua buah lagu kita, Anwar Zain, Keabadian Cinta, ataupun Hazami, Sonata Musim Salju. 778-243. Pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Ah, terputus. Sekali lagi boleh menghubungi Andy talian 778-243. Pilih lagu Anwar Zain, Keabadian Cinta, ataupun Hazami, Sonata Musim Salju. Hello, siapa di talian? Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya Yasin dari Kampung Sapang Kuna.
1: Yasin dari Kuna. Okey Yasin, pilih lagu mana satu?
2: Hazami yang kedua.
1: Yang kedua pilihannya. Terima kasih Yasin. Semoga terhibur.
2: Okay. Selamat bertugas.
1: Okey, bye. Terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Hazami, Sonata Musim Salju. Di Ritma Petang, Tau FM pilihan anda.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Beck, ia merupakan satu alat ciptaan manusia yang sangat penting dalam kehidupan seharian kerana fungsinya sebagai wadah untuk membawa, menyimpan dan melindungi barang-barang. Fungsi asal beg kepada manusia adalah untuk memudahkan pergerakan dengan membawa keperluan asas seperti makanan, air, alat dan barang peribadi. Pada zaman awal tamadun, manusia menggunakan bahan semula jadi seperti kulit binatang, daun-daun besar atau anyaman serat tumbuhan untuk menghasilkan bekas yang menyerupai beg. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai alat praktikal tetapi juga sebagai simbol status dan identiti dalam masyarakat tertentu. Beg membolehkan manusia mengangkut barang dengan lebih mudah sekaligus meningkatkan produktiviti dan mobiliti dalam kehidupan harian. Asal-usul penciptaan beg dapat dikesan sejak zaman prasejarah lagi apabila manusia mula menggunakan kulit binatang atau serat tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan bekas bagi menyimpan hasil buruan, makanan dan barang keperluan. Bentuk awal beg sangat-sangat ringkas, hanya berupa kantung yang diikat dengan tali. Lama-kelamaan dengan perkembangan tamadun, beg mula direka dengan lebih kompleks dan mempunyai pelbagai fungsi. Misalnya, masyarakat Mesir Purba menggunakan beg kecil sebagai aksesori golongan bangsawan, manakala masyarakat Rom Purba pula menggunakan beg kulit untuk menyimpan duit dan peralatan ketika berdagang atau berperang. Sejarah penciptaan beg di dunia menunjukkan evolusi yang sangat pesat. Pada abad pertengahan di Eropah, beg pinggang menjadi popular dalam kalangan lelaki dan juga wanita sebagai tempat menyimpan duit shilling dan barang-barang kecil. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan yang sangat besar apabila beg mula dihasilkan secara komersial menggunakan mesin dengan rekaan lebih moden dan bahan lebih tahan lama seperti kain kapas, kanvas dan kulit. Pada abad ke-20, beg berkembang menjadi pelbagai kategori seperti beg tangan, beg galas, beg sekolah dan beg perjalanan yang bukan sahaja memenuhi fungsi praktikal tetapi juga menjadi simbol fashion dan status sosial. Beg pada masa kini telah mengalami evolusi yang sangat pesat dengan pelbagai bentuk, saiz dan juga fungsi sesuai dengan keperluan masyarakat moden. Contohnya, beg sekolah direka untuk membawa buku dan alat tulis. Beg tangan pula digunakan sebagai aksesori fashion. Beg galas untuk aktiviti lasak. Beg komputer riba untuk tujuan pekerjaan dan beg perjalanan untuk melancong. Bahan yang digunakan juga menjadi pelbagai daripada kulit asli, kain sintetik, nilon hinggalah bahan mesra alam seperti kanvas, gitar semula. Selain itu, teknologi moden turut mempengaruhi rekaan beg dengan adanya beg anti kecurian, beg kalis air, beg dengan port pengecas USB dan beg pintar yang boleh disambungkan kepada telefon pintar. Kesimpulannya, beg telah berkembang daripada sekadar wadah asas kepada simbol budaya, teknologi dan identiti manusia moden.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Hello, siapa di talian?
4: Saya Farah.
3: Ya Farah, seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
4: Saya nak pilih lagu...
5: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
3: Nak pilih lagu?
6: Seleksi di Tau FM.
7: Seleksi di Tau FM.
8: Pilihan anda.
9: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. Kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Okey, kita ada lagu Indonesia, lagu dandut. Pilih lagu daripada Mala Agata, Maafin Dong ataupun Opiak, Hala Hal Hai. Okey, dua buah lagu, Mala Agata, Maafin Dong ataupun Opiak, Hala Hal Hai. 778-243, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Terputus. Sekali lagi boleh menghubungi yang di talian 778-243. Okey, menerusi seleksi kita di Tawa FM. Hello, siapa di talian?
10: Hello, Assalamualaikum DJ.
9: Waalaikumsalam Kak Raima. Sihat ke tu?
10: Sihat sejak.
9: Alhamdulillah. Okey Kak Raima, pilih lagu mana satu untuk seleksi?
10: Yang pertama tu.
9: Yang pertama pilihannya Mala Agata. Terima kasih. Semoga terhibur. Okay, bye. Baik, kita dengarkan bersama lagu daripada Mala Agata, Maafin Dong, di Ritma Petang.

0: Tepat pukul 4 petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tawar FM. Edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Ada 4 berita sukan yang Ian akan kongsikan untuk anda. Kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Elit para tenpin bowling Sarawak Nurul Syazwani Marais mencipta hat-trick kejuaraan dalam acara perseorangan wanita TPB4 selepas sekali lagi meraih pingat emas pada Para Sukma Selangor 2026 hari ini. Kejayaan itu menyaksikan Syazwani meneruskan penguasaannya dalam acara berkenaan selepas turut muncul juara pada Para Sukma Kuala Lumpur 2022 dan Para Sukma Sarawak 2024. Aksi di Sunway Mega Lanes Bandar Sunway, Syazwani tampil cemerlang apabila mengumpul 1,094 jatuhan pin menerusi 6 permainan dengan catatan 166, 183, 188, 190, 211 dan 156. Wakil tuan rumah Eliana Johari pula meraih perak dengan 1,026 jatuhan pin, manakala seorang lagi atlet Sarawak, Azira Jalani, membawa pulang gangsa selepas mencatat 966 jatuhan pin. Sementara itu, acara terbuka campuran menyaksikan wakil Sabah Muhammad Haikal Azani Azman meraih pingat emas dengan 990 jatuhan pin. Pingat perak menjadi milik wakil perak Muhammad Syaiful Mustafa dengan 935 jatuhan pin, manakala Nizamuddin Syahidin juga dari perak meraih gangsa dengan 906 jatuhan pin. Dalam acara perseorangan lelaki TPB4, atlet Kedah S. Josh Daniel Shan muncul juara selepas mencatat 1,336 jatuhan pin. Muhammad Razif Iskandar Abdul Muiz dari Selangor meraih perak dengan 1,268 pin jatuhan pin, manakala Muhammad Harid Azvan Hazlan dari Terengganu membawa pulang gangsa selepas mencatat 1,264 jatuhan pin. Tasukan seterusnya, kejayaan skuad pickleball remaja Malaysia pada kejohanan pickleball remaja antarabangsa 2026 edisi Piala Dunia di Da Nang, Vietnam memberi suntikan keyakinan kepada para muda negara untuk terus melangkah lebih jauh dalam sukan berkenaan. Jurulatih pasukan negara G.C. Long menyifatkan pencapaian itu di luar jangkaan memandangkan pasukan berkenaan masih lagi baru. Beliau berkata kejayaan itu amat membanggakan, terutama selepas melihat kesungguhan dan komitmen tinggi yang ditunjukkan pemain sepanjang tempoh persiapan menghadapi kejohanan berkenaan. Beliau berkata perbezaan tahap permainan dengan pasukan dari negara seperti Vietnam dan India turut memperlihatkan beberapa aspek teknikal dan taktikal yang perlu diperbaiki bagi meningkatkan prestasi pemain negara. Tambah beliau, skuad pickleball remaja Malaysia akan meneruskan persiapan bagi menghadapi kejohanan peringkat Asia dan antarabangsa yang dijadualkan berlangsung tahun depan. Sementara itu, beberapa pemain yang ditemui menyifatkan pencapaian berkenaan bukan sahaja membanggakan, malah membuktikan potensi besar yang dimiliki pemain untuk terus menyinar di peringkat antarabangsa. Beliau turut mengakui penglibatan anak-anak dalam latihan dan kejohanan memerlukan pengorbanan besar daripada ibu bapa, khususnya dalam membagikan masa antara kerjaya keluarga, latihan dan pelajaran. Dalam pada itu, pemenang pingat gangsa kategori bergu perempuan bawah 10 tahun, Kim Nardin Maris Muhammad Akim dan Reza Ashwat menyifatkan pengalaman beraksi di pentas antarabangsa sebagai antara pengalaman yang paling bermakna sepanjang kejohanan. Dan Kim Nardin pula berkata pengalaman paling menyeronokkan ialah ketika beraksi dalam acara bergu bersama pasangannya serta meraihkan kemenangan bersama bagi pemenang pingat gangsa kategori bergu lelaki bawah 16 tahun, Ethan Chan Kah Jun. Kejohanan itu memberikan peluang memperbaiki kelemahan dan meningkatkan prestasi berbanding penyertaan terdahulu. Terdahulu, Malaysia membawa pulang 1 pingat perak dan 2 gangsa menerusi kategori bawah 18 dan bawah 16, bawah 10 tahun pada kejohanan pickleball remaja antarabangsa 2026 edisi Piala Dunia di Da Nang. Beralih kepada berita sukan luar negara, Elina Rybakina menewaskan bekas juara terbuka Amerika Syarikat Naomi Osaka dengan mata 6-1-6-4 untuk mara ke suku akhir kejohanan berkenaan. Manakala Zheng Qinwen mencipta kejutan selepas menyingkirkan juara Grand Slam 6 kali Iga Swiatek pada Isnin lepas. Kemenangan itu menyaksikan Rybakina juara Grand Slam 2 kali, hanya selangkah lagi untuk menduduki ranking pemain nombor 1 dunia buat kali pertama dalam kariernya. Pemain pilihan ke-13 dari Jepun, Osaka, gagal menandingi kekuatan Rybakina apabila turut dibelenggu kecederaan tendon Achilles yang kembali memburuk pada pusingan sebelumnya. Rybakina akan berdepan juara Olimpik Zheng pada suku akhir. Zheng pula sekali lagi mempamerkan kebangkitan luar biasa apabila bangkit daripada ketinggalan selepas melepaskan 5 permainan pertama dalam tempoh hanya 20 minit ketika berdepan dengan Swiatek juara edisi 2022. Pemain China itu sebelum ini turut mencuri perhatian apabila bangkit daripada ketinggalan 0-5 pada set penentuan ketika menentang Madison Keys dalam pusingan ketiga. Zheng akhirnya menamatkan perlawanan menentang Swiatek pada mata perlawanan keempat sebelum merebah ke gelanggang sambil menutup wajah dengan kedua tangannya sebagai tanda kelegaan. Beliau turut berdepan cabaran kecederaan siku kronik yang sebelum ini menjejaskan perkembangan kariernya. Dalam acara persembahan lelaki, pemain Belgium pula Alexander Prox menerusi prestasi cemerlang yang akan menewaskan pemain pilihan ke-24 dari Argentina iaitu Francisco Cerundolo dengan mata 6-3, 4-6, 7-5 dan 7-5 untuk mengarah ke suku akhir Grand Slam buat kali pertama. Dan berita sukan yang terakhir, River Plate mencatat kemenangan selesa 3-1 ke atas Independiente Rivadavia pada pusingan ke-8 kejohanan Clausura pada Ahad. Hasil 2 gol Thomas Galvan pada babak kedua, pasukan tuan rumah membuktikan dengan menjaringkan gol pada minit ke-30 menerusi sepakan penalti Gonzalo Montiel selepas Angel Correa dijatuhkan Leonard Costa di dalam kawasan penalti. Galvan kemudian menggandakan kelebihan River Plate pada minit ke-54, 9 minit selepas babak pertama bermula. Independiente Rivadavia cuba bangkit apabila Alex Arkey merapatkan jurang pada minit ke-68. Namun pasukan pelawat gagal memanfaatkan momentum berkenaan untuk menyamakan kedudukan. Gavan memastikan kemenangan River Plate apabila menjaringkan gol keduanya pada minit ke-80 sekaligus memastikan 3 mata menjadi milik kelab dari Buenos Aires itu. Dapat berita sukan hari ini, dengarkan info sukan setiap Isnin dan Jumaat pukul 4 petang hanya di Top FM pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bosan?

0: pastinya di Tawau FM. Pilihan Anda.
1: Tawau.
0: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.

0: Ya, ritme petang Tuan FM pilihan anda, 4:14 petang. Waktu ini di jam yang kedua kita menerusi ritme petang edisi Selasa 8 September 2026. Ada yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampailah tiba ke destinasi masing-masing ya. Dan juga untuk anda yang mungkin tengah bekerja sambil-sambil layan Tuan FM, selamat bekerja untuk anda. Dan ada juga yang mungkin tengah santai di rumah kan, ada yang juga mungkin sambil-sambil buat kerja, mungkin tengah lipat kain kah, ataupun tengah mungkin awal lah kan, untuk masak juada untuk minum petang. Ada mungkin goreng lempeng pisang kah, kontok-kontok bawang kah kan, mana tahulah kan, ada yang awal sikit, selalu mungkin jam 4 jam 5, tapi mana tahu awal sikit, maklumlah sebab berjualan. Okey, berjualan juga, semoga laris manis jualannya. Okey, menerusi ritme petang kita, lagu-lagu hiburan retro menemani petang anda di jam yang ketiga. Tapi di jam yang kedua ini untuk seleksi dan juga 4:30 macam biasa, kita ada berita dari Sabah FM. Dan waktu sekarang sudah pukul 4:15 petang. Kita lain lagu hiburan kuasa dua yang terakhir untuk edisi hari ini bersama-sama dengan kumpulan Dinamik, dengan dua buah lagunya, Di Antara Gadis dan juga Dilema Rindu. Layan terus ritma petang.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
2: You listen to

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tawau FM, nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu...
3: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Seleksi di Tawau FM.
1: Pilihan anda.
2: Ya, lagu beran Kuasa Dua kita bersama-sama dengan kumpulan Dinamik dengan dua buah lagunya di Antara Gadis dan juga Dilema Rindu. Baik, kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu English, singer, penyanyi wanita. Pilih lagu daripada Miley Cyrus, Wrecking Ball ataupun Taylor Swift, Love Story. Ada dua buah lagu Miley Cyrus, Wrecking Ball ataupun Taylor Swift, Love Story. 778-243, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Terputus pula. Okey, sekali lagi anda boleh menghubungi Andy Talian 778-243. Hello, siapa di talian? Hello.
6: Hello.
2: Hello, siapa tu?
6: Andy Wanto dari Perempat.
2: Andy Wanto. Okey, pilih lagu mana satu ni?
6: Anu DJ, lagu apa dia tadi tu?
2: Ada lagu Miley Cyrus, Breaking Ball ataupun Taylor Swift, Love Story. Mana satu pilihannya?
6: Oh, yang pertama lah DJ.
2: Yang pertama. Terima kasih.
6: Okey DJ. Semoga sama-sama DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Miley Cyrus, Breaking Ball.

0: Anasa mo yang memilih?
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, kembali semula menerusi seleksi kita untuk petang ini. Okey, untuk seleksi kita petang ini anda boleh mendal di talian 778-243, talian seleksi kita. Okey, ada lagu duet pasangan suami isteri, kedua-duanya penyanyi. Pilih lagu daripada Hakim dan Stacey, Ritma dan Rima, ataupun Tujuh Loka Bintang. Ada dua buah lagu seleksi kita, seleksi lagu duet Hakim and Stacey, Ritma dan Rima, ataupun Tujuh Loka dengan lagunya Bintang, bersama dengan pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Ah, terputus. Okey, sekali lagi boleh menghubungi yang di talian 778-243, Hakim dan Stacey, Ritma dan Rima, ataupun Tujuh Loka Bintang. Hello, siapa di talian? Hello.
3: Hello DJ.
2: Ya, hello, siapa tu?
3: Adik ni dari Gudang 4.
2: Adik dari Gudang 4. Pilih lagu mana satu ni, adik?
3: Apa tajuknya tadi tu, DJ?
2: Hakim dan Stacey, Ritma dan Rima, ataupun Tujuh Loka Bintang.
3: Oh, yang pertama lah, DJ.
2: Yang pertama pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Hakim dan Stacey, Ritma dan Rima.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
0: Seleksi.
2: Hello, DJ. Saya Ijam dari Ladatu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
0: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Banis, di Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
0: Seleksi.
4: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menerima ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project to Band yang sudah aku tahu. Yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
5: Mari kita tiba di seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Okey, terima kasih kepada pemanggil-pemanggil yang di talian 778-2435 petang. Nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang dan kita akan masuk di jam yang seterusnya pula, jam yang ketiga untuk lagu-lagu hiburan retro sehingga 7 malam. Okey, pilih lagu daripada Wali Band, Cari Jodoh ataupun Cinta Ini Membunuhku di Massive. Okey, seleksi yang terakhir lagu Indonesia, Wali Band, Cari Jodoh ataupun Cinta Ini Membunuhku dari pada di Massive. 778-243 mencari pemanggil yang terakhir di talian. Hello. Hello, siapa di talian? Sekali lagi Kak Raima, pemanggil yang terakhir. Pilih lagu mana satu?
6: Umpuan Wali Band, Cari Jodoh.
5: Cari Jodoh daripada Wali Band. Terima kasih Kak Raima, semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama Wali Band, Cari Jodoh. Ritma petang, suasana pilihan anda.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan memendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Walker Took. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Took memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
3: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.
6: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
7: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
8: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
9: Zah.
10: Paman.
9: Ni ada kawan ku ni.
10: Kenapa?
9: Dia kan kadang-kadang kan, dia pernah cakap jugalah kalau dia macam sendiri-sendiri. Kan? Dia macam, dia macam ada selalu terlintas dalam hati dia, bang. Sampai mungkin tak tahulah. Macam mana dia boleh sampai terfikir, terlintas di hatinya benda-benda begitulah. Macam tiba-tiba boleh mengkeji, menghina. Macam menghina Nabi Muhammad, macam Allah. Menghina Allah, kan? Itu lintasan hati dia lah. Jadi kadang-kadang dia risau jugalah, takut terlepas tanpa disedari.
10: Ya.
9: Kan? Jadi dia ni ada persoalan. Dia cuma risau. Kadang-kadang dia temurtad ke, kan? Apakah dengan kata-kata hatinya begitu?
10: Betul lah kan. Tak bila tiba-tiba je
9: aku
10: kan.
9: Kalau nanti satu hari dia terlepas pada benda tu.
10: Ya kan?
9: Kan? Mungkin ada amalan yang boleh dia buat ke?
10: Macam mana ni Mr. B?
9: Lintasan hati.
11: Kadang-kadang betul kan?
10: Betul.
11: Dia bila kita sendiri-sendiri, tak ada orang yang kita bawa cerita, kita nampak itu, kenapa begini ya? Kenapa aku begini kan? Lintasan hati. Jadi dia sebenarnya perasaan tu dia normal lah. Kadang-kadang saya pun begitu juga. Belajar agama, orang tiada belajar agama. Cuma memang ada amalan-amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan lintasan hati yang sebegitu. Tapi saya jawab persoalan, dia tidak jatuh syirik lah. Tidak jatuh syirik.
9: Tidak murtad lah.
11: Tidak murtad.
10: Ini normal.
11: Normal.
10: Ya.
11: Okay. Cuma di antara amalan yang dikongsikan, yang pertama, biasakan kita punya lisan dan kita punya hati dengan zikir. Kan? Zikir Allah, Allah, Allah. Yang kedua, jangan lain betul perasaan tu. Jangan terlampau kan?
9: Betul.
11: Jangan terlampau terbuai-buai dengan fikiran yang tiada asasnya tu. Lepas tu yang ketiga, kita perbanyak sibukkan diri kita dengan kerja-kerja kebajikan, sukan dan sebagainya. Sampai tiada masa untuk kita memikirkan benda-benda yang sedemikian. InsyaAllah bila kita selalu apa membaca buku kan dan sebagainya kan, jumpa kawan, ride tiber
10: berzikir
11: berzikir kan, ride sambil berzikir, insyaAllah mudah-mudahan semakin lama lintasan-lintasan itu semakin berkurang dan kita tidak ada ruang lagi untuk berfikir yang bukan-bukan.
9: Betul. Dia punya kunci di sini, jangan terlampau bersendirian lah kan.
11: Iya. Jangan terlampau lama jomblo. Oh
10: iya. Aman.
9: Lain tu.
5: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
11: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
5: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

Santai Petang bersama kami di Rhythm Petang 3 hingga 7 malam.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM. Pilihan anda.
0: Ya, Ritman Petang tu FM pilihan anda, 5.26 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar tu FM. Di mana jualan anda lain terus tu FM, sesen pilihan anda. Yang mendengarkan kami menerusi penerima langsung di RTM Klik, terima kasih untuk anda. Dan juga ada yang mendengarkan kami dalam perjalanan, empat frekuensi utama kan. Selamat dalam perjalanan anda, balik dari seharian bekerja kan. Ada juga yang mungkin dalam perjalanan ambil anak balik sekolah. Dan untuk anda yang berada di rumah, santai-santai petang ini sambil menikmati juadah petang kan, sambil mendengarkan Tua FM dengan lagu-lagu hiburan retro kita. Masih lagi bertemankan saya Eliana Mirza, menemani anda sehinggalah 7 malam menerusi jam yang ketiga ini di Ritma Petang. Lagu-lagu hiburan retro menemani anda dari 5.20 petang hinggalah 7 malam. Lagu-lagu retro dari tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000. Terus menemani petang anda sehinggalah malam anda. Dan ada juga untuk anda yang sudah hantarkan salam-salam ucapan petang ini daripada Amanahan. And bacakan dulu daripada rakan pendengar kita, katanya, assalamualaikum dan selamat bertugas DJN di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Amanahan ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang redup dan jerebu ini, katanya. Okey. Elok cermin kerana jernih, di sana bedak ia bubukan. Elok pemimpin kerana bersih, laba dan tamak jauh ia jauhkan. Begitu. Okey, terima kasih DJN. Dan juga ini ucapan daripada Amanhan, selamat bertugas, katanya. Terima kasih Timbul dari Kampung Jawa, dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Timbul. Selamat semuanya, selamat petang semuanya. Dan juga buat DJN, selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Jadil Sujaidil, assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, terima kasih. Salam sayang tetap sayang untuk Kak Nadira, Kuzaira, Kak Raimah Saleh, Kak Awit Buna, ramai lagi lah. Dan rakan-rakan Facebook maupun rakan WhatsApp dan seluruh pendengar Tau FM, semoga ceria selalu. Ada pantun juga daripada Jadil ya. Katanya hari ini hari Selasa, 8 September 2026. Berhibur DJN di petang Selasa sambil berjoget juga bersenam. Gitu. Terima kasih DJN. Terima kasih Jadil. Okey, itu pada rakan-rakan kita di WhatsApp Tower FM ya. Baik, ini nak kongsikan berkaitan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang terkini lah ya, untuk di Tawau lah terutamanya ya. Dalam keadaan yang sederhana dengan 72 dalam zon kuning. Tapi apapun, kita teruslah jaga kesihatan. Paling penting, sekiranya anda keluar dari rumah untuk berurusan ke kan, pakailah pelitup muka dan banyakkan minum air putih ya. Kalau ada rasa gejala akibat jerebu tu kan, kalau ada rasa macam hidung berair, kerap bersin, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, terasa sukar bernafas ataupun sesak nafas kan, rasa sakit dada ke, kulit badan menjadi gatal-gatal ke kan, atau mata terasa pedih dan berair, jadi dapatkanlah rawatan dengan segera ya. Sekarang ni

Okay, kalau boleh hadkanlah masa anda ataupun hadkan aktiviti anda di luar bangunan. Jadi kena juga peka terhadap gejala ataupun tanda-tanda pendedahan kepada jerebu. Paling penting, lindungi kesihatan diri dan keluarga anda sepanjang musim jerebu ini ya. Baik, 5.30 minit petang waktu ini. Lagi hiburan menerusi ritme petang. Kita teruskan bersama dengan Awi. Lagunya Terima Kasih.

0: frekuensi pilihan anda. Awal 100.1.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.

Ya, ritme petang Toy FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 5.43 minit petang. Yang masih lagi dalam perjalanan, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, selamat dalam perjalanan anda ya. Semoga selamat tiba ke destinasi masing-masing. Ada yang mungkin singgah dulu beli sanggar kan, ada yang mungkin singgah beli lekor untuk minum petang bersama dengan keluarga di rumah kah, ataupun anda yang masih lagi bekerja, selamat bekerjalah untuk anda. Okey, lagu-lagu hiburan retro menemani petang anda sehinggalah 7 malam. Dan juga ada salam petang daripada Sis Murni. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Ya, bajar bu kurang sudah tapi panasnya mencucuk sampai ke tulang kan. Nah, tulang masih lagi musim jerbu, tapi keadaan cuaca kita pun masih juga panas. Jadi jagalah kesihatan. Okey, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan kempen, jadual kempen derma darah untuk hari ini. Kalau esok di Tabung Darah Hospital Tawau dari 8 pagi hingga 4.30 petang seperti biasa. Dan juga ada dua lokasi ya. Satu lagi, lokasi yang kedua, mereka turut berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau dari 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan hari Kamis pula di Tabung Darah Hospital Tawau dan juga lobi Airport Tawau dari 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Okey, ini untuk jadual kempen derma darah untuk esok hari Rabu dan juga hari Kamis. Hari Jumaat pula di Tabung Darah Hospital Tawau seperti biasa dari 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi boleh rancang untuk anda menderma darah dan boleh tampil sama-sama menderma darah ya. Satu beg darah anda sangat bermakna untuk mereka. Dan juga sekali kita jalankan tanggungjawab sosial anda. Baik, satu yang nak kongsikan kepada anda, terutamanya mak-mak lah, ataupun anda yang suka masak di rumah, lagi-lagi yang anaknya suka makan ayam goreng. Jadi kalau sudah dibelikan ayam goreng, lepas tu diletak dalam peti sejuk, diletak tempat bagian frozen, lepas tu mau kasih keluar, tunggu lama kan. Kadang-kadang kena tunggu berjam-jam, lagi-lagi kalau ayamnya tu banyak, lama lah kita tunggu kan. Tapi sebenarnya ada cara untuk kita defrost ayam frozen dalam 10 minit. Jadi tak perlu kita tunggu 1 jam. Dalam 10 minit pun boleh sudah. Hanya perlukan satu bahan. Ha, ini yang mau kongsikan kepada anda ya. Yang kita tahu ayam frozen ni memang jadi pilihan orang ramai kan. Disimpan sebagai stok di rumah kerana lebih praktikal dan boleh dimasak lah bila-bila masa saja. Namun proses untuk mencairkan ayam yang beku ni kadang-kadang mengambil masa sampai 1 jam, beberapa jam kan, terutama bila perlu segera menyediakan hidangan. Jadi ada yang memilih untuk merendam ayam dalam air pipe ataupun membiarkan pada suhu bilik. Okay, dan ini bagaimanapun memerlukan sedikit masa, dan bagi sesetengah orang pula penggunaan air yang banyak ketika mencairkan ayam juga dianggap membazir. Sayanglah pula air dibir on sejakkan dibir saat bilik pipe tu terbuka, membazir sudah air. Jadi baru-baru ni tular satu perkongsian di media sosial mengenai cara yang mudah untuk mencairkan ayam beku dalam tempoh kira-kira 10 minit dengan menggunakan satu bahan iaitu garam. Ni pasti garam ni semua di dapur ada, setiap rumah memang ada garam kan. Jadi menurut perkongsian tersebut, kaedah berkenaan dikatakan dapat membantu melembutkan ayam dengan lebih cepat sebelum dimasak. Jadi bagi yang mau mencuba, perkongsian tersebut mencadangkan penggunaan bekas atau periuk yang diperbuat daripada stainless steel ataupun aluminium ya. Jadi macam mana pula langkah-langkahnya tu kan? Yang pertama, masukkan ayam yang masih beku ke dalam bekas ataupun periuk stainless steel atau aluminium. Jangan yang plastik. Mesti bekas tu periuk stainless steel ataupun dia aluminium. Okay? Dan kedua, taburkan kira-kira 3 sudu besar garam ataupun tuang sekitar suku cawan garam ke atas ayam. Bukan bermaksud banyak betul diletak tu garam. Tidak.
anggarlah 3 sudu besar, okey, ataupun suku cawan tu, sekitar suku cawan, bukan juga cawan yang besar, cawan kan kecil, okey, dan masukkan air paip sehinggalah keseluruhan ayam tenggelam, dan tutup bekas tersebut dan biarkan selama kira-kira 10 minit. Jadi dalam tempoh tersebut tu, 10 minit tu ayam dikatakan sudah lebih lembut dan mudah untuk dikendalikan bagi tujuan memasak. Jadi kaedah ni dia nampak macam simple kan, ringkas kan, hanya memerlukan bahan iaitu iaitu salt ataupun garam. Biasanya memang yang memang ada di setiap dapur lah, okey, iaitu garam, okey. Jadi itulah, selain membantu juga mempercepatkan proses mencairkan ayam beku, perkongsian tersebut juga mendakwa penggunaan garam ketika proses defrost dapat memberikan tekstur ayam yang lebih lembut. Jadi ayam boleh menjadi lebih juicy, lebih lembut apabila digoreng selepas melalui proses tersebut ya. Jadi jika ayam yang digunakan, kamu mau mungkin guna ayam tu bersaiz besar ataupun ketulan yang tebal, tempo juga untuk mencairkannya mungkin berbeza. Tak semestinya lah dia ambil masa 10 minit kan. Kalau lagi banyak ayam, lebih lagi masa dia kan. Begitulah. Jadi perkongsian tersebut turut mendapat perhatian warganet yang berkongsi pengalaman menggunakan kaedah yang sama. Jadi terbuktilah benda ni betul ya. Sebab ada sudah orang pengguna media sosial pun berkata dia sudah cuba kaedah tersebut. Kerana sebelum ni dia menggunakan air pipe dalam tempoh yang lebih lama untuk mencairkan ayam kan. Walaupun terdapat pelbagai petua untuk mempercepatkan proses mencairkan ayam beku, aspek keselamatan makanan tetap perlu diberikan perhatian ya. Kena ingat juga ya, ayam mentah mudah terdedah kepada pencemaran bakteria. Sekiranya dikendalikan ataupun dibiarkan dalam keadaan yang tidak sesuai untuk tempoh yang terlalu lama. Jadi kena ingat, selepas ayam dicairkan tu, jangan pula nak dimasak terus ya. Mestilah dikendalikan dengan bersih, lepas tu dimasak. Tapi masak betul-betul, masak. Elakkanlah membiarkan ayam mentah terlalu lama pada suhu bilik. Itulah satu tips yang boleh dikongsikan untuk pendengar-pendengar kita. Jadi tahu sudah kan? Mungkin malam ni memasak ayam. Jadi aku kasih keluarlah ayamku di peti sejuk. CN bilang guna tu garam sebab ada sudah pengguna yang berkongsikan garam ni dapat defrostkan ayam dengan lebih cepat. Okey? Baik, 5.50 minit petang. Kita teruskan lagi Ibran. Bersama dengan Spring, kita ditakdirkan jatuh cinta. Layan di Ritma Petang.

untuk keadaan cuaca dari aspek sekarang ni, rantau kita, negara kita mengalami monsun barat daya. Jadi monsun barat daya ni cuaca adalah kering. Jadi cuaca kering ni sesuai lah untuk berlaku kebakaran, mudah berlaku dan tiupan angin dari sumber berlakunya kebakaran yang membawa asap, menyebabkan menghasilkan asap jerbu ni. Tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya, tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerbu dari sumber kebakaran ke kawasan lain sehingga ke kawasan di Tawau.

Ya, ritme petang tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 6.4 minit petang. Terima kasih yang sudah setia bersama-sama dan menerusi ritme petang. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah datu, sila bukan kunat sahabat sempurna tunggu dan juga bagian tuan timur adalah pada pukul 6.10 minit petang, dan bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong Muratai, Kalabakan dan juga bagian Tau Barat, solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.13 minit petang. Terus setia bersama-sama dan menerusi ritme petang, dan nantikan kiriman ucapan anda petang ini yang anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp Tau FM di 019-490-3838. Lain lagu bersama dengan Al Jawahir dengan lagu yang Kembara di Tanah Gersang. Menerusi ritme petang Tau FM pilihan anda.

0: Anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon keampunan

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah

0: صدق الله العظيم.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

Peribang petang tuan FM pilihan anda sudah pun pukul 6.37 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama yang menerusi ritma petang. Lagu-lagu hiburan retro menemani petang anda sehinggalah 7 malam. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan petang ini daripada Akak Emma Melati dari Taman Semarak. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat petang buat semua pendengar setia Tau FM. Buat Jumari Amin, Emma Rindiani, Kak Rianti, Kak Rahima, AB dan buat semua rakan-rakan sahabat-sahabat lama Tau FM. Salam ingatan selalu buat DJN, selamat menjalankan tugas. Salam ceria selalu. Terima kasih ya Kak Imam Melati. Okey, daripada ini dari siapa ni? Dari Juharis. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Ai, nama baru lagi Juharis. Tanya salam ritma petang pendengar Tau FM. Sebentar tadi dari Batu Tiga keluar bandar macam biasa ada jam, namun dedikasi pihak polis trafik perjalanan agak lancar dan jimat masa sampai ke lokasi. Kata-kata hari ini, kerja untuk hidup bukan hidup untuk kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, daripada Faldi Saria, assalamualaikum dan selamat petang DJN. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Balik nanti hati-hati. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih. Kiriman akan kita di WhatsApp Tau FM ya, di 019-490-3838. Baik, sudah pun pukul 6.38 minit petang. Lagi berang

Santai Petang bersama kami di Rhythm Petang 3 hingga 7.

0: Kesakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Milim, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalam, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalam ni, dia punya kelasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
2: Lagu-lagu terbaik yang menemani petang anda.

0: Setiap hari 3 petang hingga 7 malam, hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Yana panjang pertemuan kita menerusi ritma petang edisi Selasa 8 September 2026 sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah hantarkan salam ucapan dan setia menemani N dari 3 petang tadi sehingga 7 malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi N untuk rentak pagi hari Khamis nanti. Okay, jangan lupa temu janji kita dan esok akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk lagi hiburan menerusi Top FM sesen pilihan anda. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga kebersihan diri anda di mana jua anda berada. Saya Anne, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi dan terima kasih kepada juru teknik yang bertugas petang ini, anda Yani Tajawi, dan di mana jua anda layan Top FM, terus setia terus mendengarkan Top FM dari 6 pagi hingga 7 malam. Selepas ini kita akan sambung siar Sabah FM pula. Esok akan kembali untuk lagi hiburan menerusi siaran Tawau FM. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Selamat malam Tawau. Bye-bye. Lagu penutup bersama dengan EXO.

0: anda.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau FM.
4: Tawau FM.

Kembali bersama Kakachi dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Baik, jika ada yang mau dikongsikan macam info trafik, info cuaca, bolehlah WhatsApp Kakachi, okay, di 019-490-4848. Jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

0: Yang sama di Masif bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama di Masif di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

0: Satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Cuba ni tetap hati, terus kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah kita di mana saja kita berada, biar warna dan lambang ini menjadi tanda cinta kita kepada Malaysia serta lambang perpaduan rakyat Sabah yang sentiasa bersama. Sama-sama kita hayati semangat Malaysia, bersatu hati, teguh berdiri. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.30 malam, diikuti berita Sabah FM selepas itu.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus ba?
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Lebih 1 bilion ringgit dibelanjakan kerajaan negeri bagi melaksanakan pelbagai projek berkaitan bekalan air di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata terdapat 23 projek besar yang akan siap tidak lama lagi. Satu daripadanya dijangka siap hujung tahun ini, manakala di Tawau pula perkembangan projek mencatat sehingga 60%, merangkumi penggantian paip air di kebanyakan daerah akibat kebocoran dan kecurian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersial fasa 2 dan 3 Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji G yakin ia dijangka merancangkan kegiatan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan, sekaligus menyokong pertumbuhan Semporna sebagai destinasi pelancongan yang menerima kemasukan ramai pelawat. Situasi jerebu di Sabah meningkatkan kebimbangan masyarakat terhadap tren kebakaran terbuka, khususnya membabitkan kawasan Belukar dan Lalang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, JBPM Muhammad Pisar Aziz berkata, cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan lebih cepat. Sejak Mac lalu, lebih 900 kes kebakaran Belukar dan Lalang direkodkan, diikuti 357 kes kebakaran hutan, manakala kebakaran kebun, ladang dan sampah masing-masing merekodkan sekitar 70 kes. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Sebagai langkah kesiapsiagaan, pihak JBPM Sabah memastikan sekurang-kurangnya 80% aset dan peralatan berada dalam keadaan siap siaga untuk pemantauan titik panas. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka buat masa ini dan segera melaporkan sebarang kebakaran kepada pihak bomba. Pertubuhan Mufakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS terus giat menyantuni masyarakat menerusi program Santunan Kasih Anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS. Selasa lalu, RM3,000 disumbangkan kepada Syukbah Hal Ehwal Wanita Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Turut disampaikan 2 unit katil hospital elektrik, 2 unit kerusi roda boleh laras serta wang tunai dan baku makanan. Selain keperluan lain seperti lampin pakai buang dan susu kepada pesakit di bawah jagaan Care of Terminally Ill of di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Semua sumbangan berkenaan disampaikan Isteri Ketua Menteri merangkap Yang di-Pertua Pertubuhan Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salak. Perkembangan semasa baik pulih Jabatan Solungkoi Tampar Ruli, setakat hari ini kerja-kerja pembaikan struktur tiang sokongan jambatan telah siap sepenuhnya. Kejayaan fasa awal itu kerja-kerja seterusnya yang kini berjalan lancar di tapak binaan. Sementara itu, kerja baik pulih bahagian permukaan jambatan sedang giat dijalankan dengan catatan kemajuan keseluruhan hampir 90%. Pemasangan gantry di kedua-dua bahagian penghujung jambatan pula dijadual akan mula dilaksanakan pada minggu hadapan. Sungguhan itu, pihak JKR memaklumkan jambatan berkenaan akan dapat dibuka semula kepada pengguna selewat-lewatnya pada awal Oktober depan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bagusba.
1: Bagusba.
0: Bagusba.

Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurga.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: lagi nanti salah masalah.
1: Rupanya kita hati-hati masih berteman dengan Kak Kaci. Baik, Kak Kaci kasih kongsi amaran yang berpetir dan hujan lebat sehingga 9 malam ini di beberapa kawasan di Sabah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, antaranya pedalaman Sepitang, Tenom, Tambunan, Membakut, Keningau, Sook, Beaufort, Pantai Barat, Ranau, Kota Belud, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Sandakan dan Kudat. Jadi bagi anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati ketika berada di luar dan ketika memandu, terutama ketika hujan lebat dan keadaan penglihatan terhad.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

rasa setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. X-Band terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda 8.30 malam ini. Ozo pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu lebih santai. Jangan lupa terus kibar dan kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Kita Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi.
2: Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
1: Hai.
2: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Itu diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, okay, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, okay, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah, kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bee.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Habi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan jemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we are seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya Pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Selamat malam semua. Bertemankan Ozel menerusi segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Okey, apapun terima kasih Kakak Cik yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya bertemankan Ozel. Okey, jadi macam biasalah di segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza penyanyi dia dan juga berbeza-beza genre lah. Okey, jangan tiga-tiga lagu sedih. Haina, jangan sedih-sedih kan. Kalau sedih hari ini tidak apa, yang penting jangan lama-lama sedih, terus bangkit. Jatuh 3 kali, bangkit 10 kali. Hahaha. Okey. Jadi apapun, kita akan terus payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Belum lagi pukul 9, berpusu-pusu surat WhatsApp masuk, minta 3 buah lagu. Paling awal tadi si Zafira. Mantaplah Zafira, orang sandakan mbak ini. Oke, jadi siapa-siapa lagi yang tiba-tiba terdengar Sabah FM sekarang ini, ada lagu favorite yang kamu ingin dengar, WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jom kita layan sekarang. Ini dia Peter Pan, Bintang di Syurga. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreda, apa kabar hari ini? Sehat kah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Bang.
5: Apa
4: saya punya kereta tuh kan macam break dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Bang, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
4: Yang ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
4: kan? Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Oh, ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.

0: Begitu setahun dua kali lah tu.
1: Ya, sepatutnya lah. Okay. Tapi lebih 20,000 km lah.
0: Okay.
1: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
0: Minyak lah. Itu pun kena cek juga kan pula.
1: Selalu kita tengok dah kurang, kita tidak peduli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
0: Ucampin kau ni kan?
1: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
0: Saya fikir kau campin sudah sana.
1: Tidak. Kau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
0: Okey, apa tu ada
1: lagi? Pastu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
0: Oh.
1: Janganlah bah kereta macam tayarnya macam mana.
0: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
1: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau itulah, mau beli, lah. Mau tukar, beli baru terus.
0: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
1: selepas
0: luar daripada luar biasa.
1: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi break.
0: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah mau kan kau campin.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Urang Sabah Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majelan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majelan Kota Kinabalu.

Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Masih lagi berada di jam yang pertama. Okey. Dan kamu yang tengah memandu waktu ini, sambil-sambil memandu, tiba-tiba pula terdengar radio Sabah FM kan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa je lah kamu pasang je enjin kereta tu, lepas tu pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang ataupun Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey. Dan sekarang ini Ozel mau share lah dengan kamu untuk kempen derma darah bergerak Kota Kinabalu. Ada satu lokasi besok, bermula 9 pagi sehingga pukul 1 petang 10 September untuk hari Kamisnya. Dan pada 9 September juga ada kempen derma darah. Okey, tapi Ozel kongsikan dulu pada hari Kamis 10 September yang bertempat di Fisioterapi Lab Ground Floor di sana, Cyberjaya College, Kota Kinabalu. Okey, ada kempen derma darah di sana. Kalau kamu berdekatan dengan lokasi itu, boleh terus datang sana untuk sama-sama menderma darah. Okey. Seterusnya ada lokasi juga yang akan berlangsung besok, bermula 9 September sehingga 11 September. Sempena dengan pameran Hari Malaysia tahun 2026 peringkat negeri Sabah di Palm Square Centre Point, bermula 10 pagi sampai 9 malam. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai yang layak untuk menderma darah. Boleh terus pergi derma darah di sana, sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka yang memerlukan? Setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Oke, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Ini dia lagu daripada Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu. Sabah FM, bagus.

Ya, itu dia lagu daripada Ella dan Awi, Baldu Biru. Lagu permintaan itu tadi daripada Mr. Pai. Lagu untuk seseorang yang dirindui nun jauh di sana. Dia bilang, oh mantap lah Mr. Pai in the house yo. Terima kasih Mr. Pai, walaupun di rumah kan dia masih dengar Sabah FM oh. Ingatkan di kereta, rupanya di rumah memang radio sentiasa on. Dia bilang, telepon dia ni ada 5, ada satu ni dia dengar di RTM, kliklah Sabah FM. Jadi sambil-sambil dia buat kerja, sambil hirup kopi, peh, punya best tuh. Apapun, terima kasih Mr. Pai, semoga sehat selalu, dipermudahkan segala tugasan-tugasan hari ini, esok, maupun hari-hari seterusnya. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan untuk seseorang, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat bertunang kah, apa-apa sajalah, kamu terus WhatsApp kami di 019-490-4848. Layan terus, ini dia Dayan Trisha dan 7 Penat Sabah FM. Bagus banget.

0: Ya, itu dia lagu daripada Nabila Maharani, Ayang. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini dan sekarang ini di talian bersama saya Shen yang merupakan antara pemain Sabah FC bawah 18 tahun. Selamat malam Shen, apa kabar? Sehat?
1: Selamat malam. Sehat.
0: Okey, jadi macam mana setakat ni training di Likas ni?
1: Setakat training boleh juga lah, okey juga.
0: Shen ni berasal dari mana, Shen?
1: Saya berasal dari Keningau Bingkur.
0: Berapa bulan sudah training sama-sama kawan-kawan di KK?
1: 7 bulan sudah.
0: Jadi setakat ni, rindu keluarga juga kah?
1: Kalau untuk keluarga memang rindulah juga. Tidak boleh lupa juga yang di Anoan, berasal itu.
0: Yang Ayang, rindu juga kah Ayang?
1: Itu tidak lah. Boleh-boleh juga lah. Boleh dikaitkan juga sob. Boleh masuk dalam keluarga juga betul.
0: Oke. Mungkin kau ada kata-kata untuk keluarga kau yang berada di Keningau sana? Kau bagitahu lah rindu sama keluarga. Kau sebut-sebut nama kau punya family lah.
1: Oh, kalau untuk dorang, saya memang rindu dorang lah. Sekarang saya di Likas.
0: Oke, jangan nangis ya. Lapa air mata dulu, jangan nangis.
1: Oke. Untuk keluarga saya yang di Kuange Bingkur, harap-harap kamu sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki. Harap-harap saya dapat next senior lah. Itu saja.
0: Oh, mantap. Itu dia punya ucapan. Jadi harap-harap keluarga si Shen dengar dan dia kasih doa si Shen supaya dapat naik pergi senior team lagi. Jadi doa-doakan orang-orang Keningau supaya si Shen terus kuat dan dapat berlatih dengan keras lagi. Okey Shen, saya dengar-dengar Shen ni peminat Manchester United. Okey, hari Ahad nanti Manchester United lawan Manchester City. Untuk harapan kau untuk perlawanan ini?
1: Kalau boleh tidak payah tidak payah tengok. Memang confirm menang sudah. Glory glory Man United.
0: Okay. Apapun terima kasih Sudi. Malam ini kena temu bola sekejap saja. Jadi all the best. Semoga Shen terus berlatih lebih keras lagi. Okay. Jadi hati-hati jaga tu pemain Bonor sana. Suk tu si Leo. Jajal sikit tu. Okay. Jadi apapun terima kasih Shen. Kita jumpa lagi. Bye.
1: Jumpa lagi. Bye.
0: Okey, itu dia tadi Shen, pemain bawah 18 tahun Sabah FC. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bagus bah Sabah FM. Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: kami saya sabar. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

Ya, itu dia Nastia Rapu. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini di jam yang kedua. Semoga terus terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan. Ada Zafira sini, selamat malam. Arne, selamat malam juga. Hani Mahani, oke, semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini. Ada si Ara, selamat malam. Marsa Saleh dari Tawau hadir. Ada si Aman Khan dari Keningau, terima kasih untuk orang Kampung Baginda Keningau, Aman Khan, oke. Ada juga si Rai di sini, terima kasih hadir malam ini bagi ucapan dan juga lagu permintaan yang best malam ini. Ada banyak lagi lagu permintaan yang kita akan putarkan untuk kamu. Stay tune, layan terus di Sabah FM. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik. Okey, di mana juga kamu berada waktu ini, semoga terus terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Masih tetap kamu setia dengar Sabah FM. Okey, siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kamu boleh muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Okey, ini pungutan pingat para sukma edisi ke-22 yang Ozel mengkongsikan kepada kamu. Di tempat yang pertama, Selangor mengungguli carta yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 112, yang mana pingat emas 52, pingat perak 33, pingat gangsa 27. Okey, diikuti tempat kedua Sabah dengan kutipan pingat 98, pingat emas 44, pingat perak 30, pingat gangsa 24. Di tempat ketiga Sarawak, kutipan pingat 87, 30 emas, 20 perak, 37 gangsa. Okey, nanti kami akan update dari hari ke hari, dari semasa ke semasa untuk update terkini pungutan pingat para sukma edisi ke-22 Selangor. Okey, untuk info lanjut, kamu boleh terus check it out Instagram dan juga Facebook bernama Official. Alright, jadi kita mau terus layan lagu daripada Henry Zakri dan Ari Govinda masing-masing. Sabah FM, warga Sabah.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.
3: Halo, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

Baik mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Bagus Bas Kabar FM. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hi guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Inilah hari baru, ini hari pertama.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus banget.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama sama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, jadi sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefella telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar message pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, message yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata message tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan dah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Krista. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Said Putra Kanga, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia, katanya salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai, semoga kita, ini bahasa etnik Iban katanya, hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya, bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy, katanya sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan Nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini, terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam Geng Burung Hantu, temankan DJ Easy 12:06 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita, katanya selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini, katanya semoga moh dengarkan radio Nasional FM, Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletak akan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan sama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GUG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak, dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini dah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai

program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jali, dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cegah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya. Ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey. Jom kita terus layan lagi ni dia lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamai Latte juga ada. Selain itu juga abang saya tak berapa, tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, itu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu taksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lina Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Buruh Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo. Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Buruh Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah, Abang lega hati saya pun. Yeah. Janji tau, Bang, jangan buat lagi.
1: Ya, yeah, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, yeah, ya. Yeah, Abang alih kejap kereta tu, eh.
0: Ha, ha, ya, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Izzy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Izzy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey, ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor hadir. Katanya ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan, nanti yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adhika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Izzy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang celik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit, biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an. Exist dengan Masih Terselah Ayumu.

0: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bang.
1: Sabah FM. Bagus, bang. Rentak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, Insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjada. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: FM, pilihan anda.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua pendengar-pendengar Tawau FM. Untuk warga Tawau, Lahadatu Sempurna Kunak Kalabakan dan semua pendengar setia kita di mana juga anda berada. Alhamdulillah syukur ya, kita diberikan lagi rezeki untuk kita menghirup udara segar dan untuk kita terus menikmati lagi keindahan pagi ini. Dan pastinya Tawau FM kembali untuk menceriakan pagi anda. Untuk segmen Rentak pagi ini, 6 hingga ke pukul 10 pagi nanti anda akan teman-teman bersama dengan Azza Solo sahaja pagi ini. Jadi apa khabar semuanya? Saya mengharapkan semuanya dalam keadaan baiklah ya. Semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan terus bersemangat untuk memulakan tugasan pekerjaan ataupun apa sajalah aktiviti kita untuk hari ini. Bagi anda yang sedang memandu ke tempat kerja, yang sedang menikmati kopi panas pagi ini, sarapan pagi bersama keluarga seawal pagi, ataupun mereka yang tengah bersiap-siap lah kan, untuk ke tempat kerja, untuk ke sekolah kan. Dan moga-moga urusan kita pagi ini dipermudahkan. Jadi sambil-sambil anda buat aktiviti anda tu, jadi terus setia bersama dengan Tawau FM, yang mana azakan temani anda dengan susunan lagu-lagu terbaik pastinya untuk anda. Selain berkongsian info, maklumat kan. Dan kita ada topik lah untuk respon pagi kita. Santai-santai sajalah ya. Jadi terus berteman-berteman bersama dengan Azhar. Dan seperti biasa juga untuk jam yang pertama ini, Azhar akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Tadi Azhar di tahun ni macam gerimis-gerimis. Tapi bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Dan lepasnya Azhar akan kongsikan juga seketika nanti tinjauan cuaca kita. Dan juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan Azhar kongsikan untuk anda semua. Ini dia potret bagaikan langit.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah ditinjau. Untuk pagi ini, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang nanti juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sama juga sehinggalah ke malam, ya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman secara umumnya untuk negeri Sabah. Dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Dan kita lihat pula tinjauan cuaca daerah bagi daerah Tawau. Pagi ditinjau hujan di beberapa tempat, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam keadaannya berjerebu. Untuk daerah Kunar pula tiada hujan ditinjau pagi ini, petang ribut petir di beberapa tempat, malam juga berjerebu. Untuk daerah Semporna pula hujan di beberapa tempat di sebelah pagi, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam berjerebu. Dan untuk daerah Lahad Datu pagi ditinjau tiada hujan, petang juga ribut petir di beberapa tempat dan malam keadaannya sama juga turut berjerebu. Dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Untuk keadaan cuaca di kawasan pelancongan di Pulau Sipadan, pagi ini hujan, petang nanti ribut petir dan malam berjerebu. Keadaan suhu 24 darjah Celsius minimum dan maksimum 32 darjah Celsius. Dan tinjauan kawasan perairan kita di Timur Sabah, di mana pagi ini ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke petang nanti, malam pula keadaannya tiada hujan. Angin bertiup dari arah utara barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu pagi ditinjau ribut petir di beberapa tempat, petang sehinggalah ke malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ethel Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengekstrakan di Kunak.

Ya, Dawak FM, pilihan anda 6.43 minit pagi. Hai hai, selamat pagi untuk anda semua. Di mana saja anda layan Dawak FM, teman berteman yang bersama dengan Azad di Rentak Pagi untuk edisi Rabu hari ini, 9 September 2026. Jadi apa khabar rakan-rakan saya? Di mana sajalah anda ya, di Lahadatu, sebahagian Sandakan yang juga mendengarkan siaran Dawak FM. Di Akuna Sempurna Kalabakan, di Tawau, di Seberang, di Sebatik kan. Layan Tawau FM, teman-teman kita. Faldis Hari, kita ada ni. Assalamualaikum Kak Azah. Dan mulakan hari anda dengan senyuman yang manis supaya hidup kita sentiasa ikut ceria. Selamat bertugas geng Rabu. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Faldis Hari. Lagi kita ada Kak Rojaliah kita di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Azah. Waalaikumsalam. Solo-solo ke hari ni? Azah solo-solo saja. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Lagi kita ada Auja Adinda Wahyuni katanya. Auja, assalamualaikum, selamat pagi Azah. Waalaikumsalam. Solo-solo ke tu? Solo-solo pagi ni. Tapi tidak mengapa, saya temani anda. Anda pun dengarkan saya, jadi teman bertemanlah kita ya. Okey, ada respon. Nanti Azah akan bacakan respon yang dihantarkan oleh Aida Wahyuni. Dan tajuk untuk pagi ni pun sudah Azah kongsikan sebenarnya. Menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Tajuk untuk respon pagi kita. Sekejap mana sudah tu. Pasal ni, sakit sikit kan, sakit-sakit ni. Kalau kamu sakit sikit je kan, makan ubat sendiri ataupun terus jumpa doktor. Bertahan selagi boleh atau terus dapatkan rawatan. Jadi kamu yang mana satu? Jadi anda boleh kongsikan itu tajuk respon. Dan untuk dialek kita, tak boleh tahan sudah aku ni, jumpa doktor lah. Itu untuk dialek kita. Jadi alihkan kepada bahasa etnik masing-masing. Banyak etnik, banyak bangsa yang ada di sekitar Tawau ini. Jadi kamu kongsikan lah ya, dalam dialek masing-masing. Bugis, Tidung, apa lagi? Toraja, Bajau kan, macam-macam lagi etnik yang ada bolongan. Mungkin anda kongsikan kepada kita. Tak boleh tahan sudah aku ni, jumpa doktor lah. Itu ayatnya. Dan juga sakit sikit, makan ubat sendiri ataupun terus jumpa doktor. Yalah, ada bekalan mungkin kan, ubat-ubat yang dibeli. Jadi rasa mungkin rasa pening, ada ubat tahan sakit, makan. Ataupun tak boleh ni, mesti kena jumpa doktor. Jadi anda boleh kongsikan kepada kita menerusi WhatsApp Tawau FM di 0194903838 ataupun Facebook Tawau FM kita ya. Yang belum like kita, belum follow kita, boleh follow kita di Facebook Tawau FM. Baik, selepas ni Azah akan kongsikan kepada anda info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.

0: دواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baik, berikut dari sampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 3, Lahadatu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, fardu asar 3.06 minit petang, fardu maghrib 6.10 minit petang, fardu isyak 7.19 minit malam dan fardu subuh 4.50 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, fardu asar 3.10 minit petang, maghrib 6.13 minit petang, isyak 7.22 minit malam dan fardu subuh 4.53 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak, Jabat Mufti Negeri Sabah.
2: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
2: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar. Pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
5: Reza Pagi.
6: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

نظرني فردا.

pagi Tawai FM Bilanan dan 6.56 minit pagi dan menghampiri 7 pagi untuk kita ikuti berita utama 7 pagi ya. Dan terus respon tajuk kita pagi ini dan Azan nantikan segala respon-respon anda. Apapun sebelum sibuk kita dengan tugasan pekerjaan kita ataupun jaga urusan orang lain, tapi jagalah dulu diri kita ya. Jadi yang penting kita sarapan, minum air, ambillah masa kita sekejap lah sebelum kita mula bekerja kan. Jangan sampai orang semua sudah tanya, kita sudah makan kah? Tapi sebenarnya perut kita masih lagi berkeroncong, masih kosong kan. Jadi jangan lupa bersarapan pagi. Ini dia Farel Prayoga dengan Gadis Melayu.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Chen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera buruan tak sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 7.23 minit pagi, jam yang kedua kita berteman di Rentak Pagi untuk edisi hari Rabu hari ini, 9 September 2026. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya hari ini sihat-sihat saja ya. Kalau sakit tu, kamu terus makan ubat. Yang ada mungkin ada simpanan, ada bekalan di rumah ke, ataupun anda terus segera mendapatkan rawatan, pergi ke hospital, pergi ke klinik untuk berjumpa doktor. Jadi tajuk kita untuk respon bagi kita, dan kita mengharapkan untuk anda respon bersama Azam menerusi Facebook ataupun yang menerusi WhatsApp kita. Dan selepas 9 pagi juga, talian 0897782243 diaktifkan untuk anda. Jadi cepat-cepat, mari-mari respon untuk pagi kita ya. Respon pagi kita di Rentak Pagi ini. Baik, untuk jam yang kedua ini seperti biasa 7.30 nanti kita ada apa yang tular. Ketika nantilah ya, Azam akan kongsikan apa yang tular kepada anda. Dan juga kita ada berita Tawa FM 7.45 minit pagi, dan juga positif pagi selepas itu. Apapun, semalam kita mendengar, menyaksikan perkongsian berita, mendengarkan perkongsian juga di media sosial berkaitan dengan nahas helikopter ya, yang berlaku di Long Lelang Ulu Baram Sarawak ya. Dan itulah lima individu yang ada di dalam helikopter tersebut, termasuk empat petugas KKM lah ya, Kementerian Kesihatan, seorang doktor, pembantu doktor, dan juga dua orang jururawat ya, bersama dengan juruterbang Kapten Zainul Afiq. Jadi helikopter yang membawa lima individu, dan perginya mereka kerana tugasan lah ya, kerana bekerja. Dan kejadian helikopter tersebut menjalankan penerbangan rasmi untuk membawa pasukan kesihatan bagi memberikan perkhidmatan mereka kepada masyarakat di kawasan pedalaman. Jadi kita ucapkan takziah lah ya kepada kelima-lima individu, kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan insiden helikopter yang terhempas di Sarawak lah ya. Jadi kita ucapkan takziah, dan semoga keluarga mereka juga terus diberikan kekuatan untuk terus menerima ujian yang sememangnya cukup berat lah kan, ahli keluarga masing-masing.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM
2: bersama DJ yang bertugas dalam
3: zone pilihan apa yang tular
2: diaktifkan.
4: Ya, apa yang tular dikongsikan untuk pagi ini ni mengenai seorang wanita lah ya, yang mana detik-detik cemas telah bertukar menjadi pengalaman yang tidak disangka. Apabila seorang wanita bersalin, wanita mengandung ni bersalin di dalam kenderaannya, di dalam kereta ketika dalam perjalanan ke hospital dengan bantuan neneknya. Dan kalau anda dapat lihat gambar kan, seronok sebenarnya ya, melihat telatah si nenek ni. Dan menerusi perkongsian di laman TikTok, Siraj Yasman berkata, kejadian yang berlaku pada 5 September lalu sekitar 1.55 pagi itu berlaku dengan keadaan yang cukup pantas lah ya. Dan menurutnya situasi berkenaan langsung tidak pernah terlintas di dalam fikiran mereka. Namun semuanya dipermudahkan apabila ibu dan juga bayi dilaporkan berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Tak sempat sampai hospital, dah terkeluar. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu perkongsian. Tak ada yang dapat digambarkan. Semuanya berlaku dengan sangat pantas dan tak pernah terlintas di fikiran kami. Menurut perkongsian itu, terlalu cepat dan terlalu mudah. Alhamdulillah, semuanya selamat. Dan lebih mengagumkan, bayi tersebut dilahirkan ketika kereta masih lagi sedang bergerak ya, menuju ke hospital. Dan menurut Siraj, ibunya yang berada di tempat duduk sebelah pemandu segera untuk membantu menyambut kelahiran cucunya apabila menyedari bayi itu sudah mahu keluar lah ya. Dan turut mencuit hati, anak perempuan mereka yang berada di dalam kereta juga dikatakan sempat mengintai ya, dari bahagian hadapan untuk melihat kelahiran adiknya. Dan Siraj berkata pengalaman tersebut membuatkan mereka sekeluarga bersyukur kerana urusan kelahiran itu berlaku dengan mudah. Syukur dipermudahkan semuanya ya. Dan walaupun dalam keadaan cemas kan. Dan menurutnya doktor turut maklumkan kejadian kelahiran pantas seperti itu jarang-jarang berlaku. Dan perkongsian berkenaan telah pun mendapat perhatian warganet yang mana turut berkongsi pengalaman masing-masing. Mereka juga mungkin ada yang pernah mengalami kan situasi yang sama melalui proses kelahiran yang cepat dan juga mudah. Dan seorang individu berkata dia pernah melalui proses kelahiran yang hanya mengambil masa kira-kira sejam sebelum selamat melahirkan anak. Anak yang mudah dijaga nanti, insyaAllah. Ini perkongsian netizen lah. Saya pernah sakit nak bersalin satu jam sahaja, terus bersalin. Mudah sahaja katanya nak keluar tanpa sakit yang kuat. Sekarang anak tu sudah pun dewasa dan selalu membantu ibu ayah dan baik akhlaknya. Sehat tubuh badan dan sudah pun bekerja juga. Itu perkongsian seorang warganet. Dan seorang lagi warganet juga turut yang menunggu di Jabatan Kecemasan juga turut mengucapkan tahniah jugalah ya kepada keluarga berkenaan. Dan juga turut mendoakan agar semuanya terus dipermudahkan. Akhirnya ya, mungkin ialah dengan bantuan nenek kepada cucu yang baru keluar tu, ada bantuan orang lain dan akhirnya proses bersalin dapat dibuat dengan selamat lah ya. Yang mana nenek yang menyambut kelahiran cucu di dalam kereta mereka. Jadi itu apa yang berlaku, apa yang tular untuk pagi ini.
2: Nantikan zon pilihan
3: apa yang tular seterusnya.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda
3: di zon apa yang tular
2: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat.

0: Serentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini

0: bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: Seketika nanti, Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini kita akan sambung perbincangan kita yang kemarin ya. Sebelum kita sambung, kita refresh dulu topik yang sudah kita bincangkan kemarin, yaitu berkaitan dengan penjagaan mata dan pengawalan penglihatannya. Hari ini kita sambung pula tentang nikmat telinga. Tuhan sudah menjadikan kita dua biji telinga, lalu dikurniakan pula nikmat untuk mendengar. Kita kena sedar, ada orang dikurniakan telinga sama juga bentuknya macam kita, tapi tidak dikurniakan dia nikmat untuk mendengar, tidak diizinkan dia oleh Tuhan untuk mendengar, yang kita panggil sebagai orang yang peka. Kita telah dikurniakan nikmat boleh mendengar, maka kita gunakanlah nikmat mendengar dengan sebaik yang mungkin. Maksudnya, kita kena gunakan telinga ini, kita gunakan untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Elakkan mendengar perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Contohnya macam perkara-perkara membawang, bergosip, mengumpat dan yang sewaktu dengannya. Macam yang saya pernah pesan kepada anda dululah, kalau ada orang datang kepada anda, orang itu bercerita kepada anda tentang keburukan orang lain, maka hindarilah dia sebentar. Sebab kalau hari ini dia berani tampil di hadapan kita dan bercerita tentang orang lain di hadapan kita, tidak mustahil satu hari nanti dia bercerita pula tentang kita di hadapan orang lain. Betulkah? Senangnya beginilah, kita sudah dikurniakan nikmat telinga yang boleh mendengar. Jadi dengarlah perkara-perkara baik yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Macam dengar ceramah motivasi kah, ceramah agama kah, dengar zikir-zikir kah, atau paling ngam, dengarkan Tawau FM station pilihan anda. Selain kita boleh menikmati lagu-lagu yang diputarkan, kan banyak informasi-informasi yang menarik yang disajikan kepada kita oleh DJ-DJ kesayangan kita di sini. Betul kan? Kemarin kita cerita tentang nikmat mata, hari ini kita cerita tentang nikmat telinga. Sadarkah Tuhan menjadikan kita, telinga kita ada dua, mata pun ada dua, tapi mulut Tuhan hanya jadikan ianya hanya satu sahaja. Itu kenapa? Jawabannya ada pada episod yang seterusnya pada hari esok. Dengarkan saya lagi esok, Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng rentak pagi.
3: Tawau FM pilihan anda. Terima kasih Bro AK dengan perkongsiannya. Dengarkan Tawau FM katanya ya. Lagu-lagu hiburan semuanya ada di Tawau FM. Okey, 8 pagi nanti kita akan ikuti utama 8 pagi. Berita. Utama 8 pagi pula. Berita Sabah FM 8 pagi ya. Dan pastinya untuk jam yang ketiga nanti kita ada lagu-lagu kuasa 2. Dan 8.30 minit pagi nanti kita ada di sana sini bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sanakan FM dan juga Keningau FM. Sekali lagi Azam mengajak untuk anda respon tajuk pasal sakit lah kan. Sakit sikit, makan ubat sendiri atau terus ke klinik jumpa doktor. Bertahan selagi boleh ataupun terus dapatkan rawatan. Jadi kamu yang mana satu? Dan untuk dialek kita, tak boleh tahan sudah aku ni. Jumpa doktor lah. Itu ayatnya ya. Jadi respon di Facebook dan juga di WhatsApp 0194903838. Layan lagu ini bersama dengan Amar Nobita Tersakiti dengan lagunya Kaca. Terus dengarkan. Rentak pagi.